93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di tembang kenangan yang menemani sahabat Sara hingga pukul 8. Dan tentunya masih disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan rapi yang paling top, dan juga Devitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada masa ketika hidup seperti menggenggam pasir, semakin dikejar semakin terasa lepas. Sampai akhirnya kita belajar bahwa tenang bukan berarti semua sudah baik, tapi percaya bahwa tidak semua harus selesai hari ini. Dan mungkin ini yang sering tidak kita sadari, bukan karena kita kuat lalu bisa bertahan. Kadang justru karena kita bertahan, akhirnya kita sadar ternyata kita lebih kuat dari yang kita kira. Kalau hari terasa sempit, jangan ukur dirimu dari isi dompet, dari cepat lambatnya hasil, atau dari beratnya keadaan. Ukur juga dari hal-hal yang diam-diam masih ada, hati yang masih berdoa, kaki yang masih melangkah, harapan yang masih tumbuh meski pernah patah. Itu bukan kecil, sahabat Setara, itu tanda hidup dalam dirimu masih menyala. Keren ya, kuas dari Mbak Cemplon. Betul sekali ya sahabat Setara, seringkali kadang kita terlalu sibuk dengan beberapa hal yang bikin kita tuh terasa sempit. Dari materi ya, isi dompet, ini kadang hal yang paling utama sih. Kemudian dari lambatnya hasil ya, atau hal-hal yang tidak sesuai harapan, dan rasanya tuh terasa sangat berat sekali. Dan kita seringkali lupa bahwa kita ternyata masih menjadi orang yang sama, yang tetap melangkah, tetap berdoa, tetap bertumbuh ya, walaupun mungkin dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Itu adalah hal-hal yang tentunya harus disyukuri ya sahabat Setara, bahwa ternyata kita masih menjadi orang yang sama, menjalankan kehidupan ini dengan penuh kesadaran, tidak berputus asa dan berhenti ya, tapi tetap melangkah walaupun kondisinya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dan terkadang benar bahwa hidup ini sangat-sangat kalau membingungkan, kalau dibikin bingung ya. Tapi kadang penuh misteri ya sahabat Setara, karena segala sesuatu yang kita kejar mati-matian itu kadang malah lepas, malah gampang sekali tidak tercapai ya. Dan tentunya dengan hal ini kita belajar bahwa tenang bukan berarti semua sudah baik ya, tapi percaya bahwa tidak semua harus selesai hari ini. Dan itu betul sekali, percayakan kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kasih, atas segala sesuatu yang sudah di... Intinya kita tuh hanya menjalani ya sahabat Setara, udah ada sutradaranya yang maha baik, yang tentunya segala hal yang datang ke kita pasti bakal baik. Dan seringkali kita hanya lelah dengan ekspektasi-ekspektasi kita sendiri. Semangat untuk sahabat Setara, dan terima kasih Mbak Cemplon selalu memberikan quotes yang seharusnya ini bisa menjadi motivasi ya, dan seperti cambuk kecil yang mencambuk kita setiap paginya ya, dan biar kembali menyadari bahwa kita tidak tertinggal dan kita masih baik-baik saja karena kita masih terus melangkah. Oke, lanjut menyapa sahabat Sara yang sudah bergabung melalui tensi. Ada Pak Somadikasi di Kartanegara Purbalingga yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, pagi Pak Somadikasi. Hadir di tembang kenangan lagunya Tak Ingin Yang Lain dari Ya Angelina. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Putri. Ada Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runtah, Umi Kolso, Umi Koltom, Mbak Izidan, dan semua sahabat Setara selamat pagi. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya ada Ibu Umi Koltom. Assalamualaikum Nan sayang. Waalaikumsalam Bunda sayang.

Toyib Ciaur, ada Bung Hamam, Papa Riono Cemplon, ada Somadika Si Jamal Merembet, ada Mama Putri, Mama Syifa, dan semua sahabat setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bung Hamam di belakangnya. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morning. Di pagi yang sangat dingin ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat ini. Semoga kesehatan juga selalu menyertai Bung Hamam ya. Dan ini di Bel Pas Cilongok minta lagu kenangan memori bulan Januari. Ya walaupun sekarang udah Juni, tetap memori Januarinya masih berkesan ya. Dan salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi Kabineon, ada Somadi Kasih Adirham, Mbak Cemplon, Mbak Zidan, Pak Daryono, ada Pak Kasemri, Mikulto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runtah, semoga sehat selalu. Buat baurnya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Orang-orang Terkucil dari Ebit G. Adi. Untuk salahnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Ma Pelangi, Mama Mega, dan Luciana Salon. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya. Minta lagu Kau Tercipta Untukku dari Betaria Sonata. Dan untuk salamnya buat Somadikasi, Mama Hanung Cemplon, Baruntah, Mama Syifa, ada Mbak Eka Mikulto, Braling Saputra, Kang Ridwan, Bapak Kedirham, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Uninya, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ayah Dirham nih di belakangnya. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Ayah Dirham di Pakistan hadir. Aku request Pelangi dari Bumerang. Ya masih lagu yang sama seperti kemarin. Dan sasanya buat sahabat setara, happy weekend. Udah mulai libur sekolah, saatnya panen cuan. Betul sekali ya, semangat-semangat. Anak-anak udah pada mulai libur alhamdulillah. Dan tinggal menunggu untuk ada yang masuk SD, ada yang masuk ke SMP, SMA ya. Dan mungkin ada juga yang kuliah ya. Semangat semuanya para orang tua yang selalu membersamai anak-anaknya mungkin untuk daftar sini-sini ya. Terus ada juga yang sedang pusing mencari seragam dan lain sebagainya. Semangat ya semuanya. Semoga selalu dibukakan pintu rezeki dari arah manapun oleh Allah SWT. Kemudian ada pantunnya, beli sepatu di dekat pasar Seruni cakep. Ayo ikut menyatu temani Uni. Baik, terima kasih. Oke, cukup dulu ya sahabat setara, nanti dilanjut di sesi selanjutnya lagi. Karena mau dipaksa sampai selesai ternyata, wah gak kuat nih. Ada tak ingin yang lain dari ya Angelina siap untuk dikelayarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Pilihan 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di teman kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan tidak terasa ternyata sudah di menit ke-52 di pukul 7 ya sahabat Stara. Tinggal 8 menit Uni menemani sahabat Stara di tembang kenangan ini. Oke, dengan sisa waktu yang ada tentunya masih dibersamai dengan Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan dari requestan sahabat Stara tadi di sesi sebelumnya. Semua lagu sudah terputarkan ya sahabat Stara. Dan ini karena waktunya udah mepet, Uni langsung aja deh bacakan atensi yang tersisa ya. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Priwe Mbak, musimnya anyes teman. Iya, musimnya anyes nih. Ya udah enggak apa-apa, dihangatkan dengan secangkir teh atau mungkin kopi di pagi hari, iya sangat pas banget. Apalagi tehnya Moro. Mbak Udi kayaknya lebih anyesnya lagunya Titip Rindu buat Ayah. Oke, iya kalau di sini lebih dingin. Dan soalnya buat semuanya aja dan yang sedang menonton live sepak bola dunia cukup, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, hari ini Pak Uni tuh enggak senang bola ya, jadi enggak tahu beritanya. Coba deh nanti Uni carikan info tentang bola-bola. Oke, kemudian ada Suyadi di Majetengah, Kemangkon, Purbalingga. Oke, halo Bapak Suyadi di Majetengah ya. Kemudian ada Aji di Purwokerto. Hadir Mbak Uni, halo. Assalamualaikum Mbak Uni dan semua pendengar Sara, semoga bahagia selalu, baik. Oke, sepertinya di sesi kali ini Uni masuk sekaligus pamit di Tembang Kenangan ya. Nanti tinggal lagu-lagunya yang diputarkan dan kita bakal ketemu lagi di acara berikutnya yaitu Dangdut Pasar Senggol. Dan selama acara berjalan, terima kasih yang sudah membersamai dan tetap stay tune. Kita kembali di acara yang bakal dibersamai dengan Uni lagi. Jadi jangan bosan-bosan karena hari ini Uni bakal nemanin di 3 acara ya. Jadi nikmatin aja. Oke, dan Titip Rindu buat Ayah ya, siap diputarkan untuk sahabat Setara. Dan Uni pamit dari acara Tembang Kenangan, ketemu lagi di acara berikutnya. Jangan lupa konsumsi Habutop setelah makan dan rutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Lanjut bersama Uni di acara yang kedua, yaitu DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti. Jadi pagi menuju siangnya sahabat Stara ditemenin Uni ya. Jangan bosan-bosan dengerin Uni ngoceh ya, walaupun kadang ngocehnya tuh dari A sampai Z, dari lor kidul ya, ngetan ngulon. Pokoknya sangat komplit sekali. Oke, dan sahabat Stara, saya dibuka dengan satu judul lagu di Jalanan Ing Tresno dari siapa tadi? Ajeng Febria ya, yang semalam menggetarkan di Cilacap. Dan semalam apa kemarin ya? Kayaknya Uni tadi sempat lihat tuh. Ada postingan. Kalau kemarin tuh Banjarnegara juga ada ya sahabat Stara. Siapa ya kemarin artisnya? Niken Salindri ya, atau siapa nih? Ada yang nonton gak sahabat Stara? Kayaknya sih karena agak rame di sosial media. Cuman Uni belum cross check lebih lanjut. Jangan-jangan salah ya, dimaklumi ya sahabat Stara. Oke, dan di pagi hari ini yang mau bergabung bareng Uni di acara Dangdut, langsung saja bergabung di 08223 1070, di 08223 1070. Disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata, dan juga ada Habuto Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Satu lagu rasanya kurang, jadi nambah dong. Ada Laut Kidul, Denny Caknan, Siap Digibai.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Tiro lupa. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Star hingga pukul 10 dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan sebagai pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol dan memakan waktu setengah jam lebih ya sahabat Star. Pembukaan yang sangat banyak ya. Oke, dan di acara DPS ini tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada nggak sih di sini yang matanya suka tidak nyaman ya? Mungkin suka berair, suka gatel-gatel, suka iritasi, perih, nggak nyaman. Atau mungkin ngelihat mbak-mbak cantik tuh suka tiba-tiba burem gitu. Untuk ibu-ibunya juga sama ya, mungkin ngelihat mas-mas ganteng tiba-tiba burem gitu. Aduh, ini sih biasanya memang teguran ya, suruh tundukkan pandanganmu. Oke, jadi solusi untuk menjaga kesehatan mata tentunya ada Vitama ya, sahabat Stara, yang terbuat dari bahan herbal. Ini sangat aman sekali, yang sudah sepakai dengan Vimata ya. Ini ada obat tetesnya, cuman kalau nggak kuat bisa dikonsumsi aja atau diminum aja ya, sahabat Stara, karena memang sangat perih sekali. Sebenarnya ini sangat nyaman, cuman antisipasi diminum saja, walaupun efektifnya di tetes ya, tapi karena kadang kalau nggak kuat perihnya nanti diucek-ucek malah jadinya luka ya atau nggak sehat. Jadi lebih baik kalau tidak kuat dirutinkan minum aja, sama halnya dengan konsumsi Vitamanya yang terbentuk kapsul. Dan tentunya ini aman karena terbuat dari bahan herbal alami, tidak menimbulkan efek samping dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. yang matanya suka burem-burem, kemerahan, berair, gak nyaman, langsung divitamain ya. Dan ini sebagai pemasok multivitamin alami juga, jadi yang sehat ya disarankan untuk pencegahan. Apalagi kita-kita ini yang sering di depan gadget, layar monitor ya, ini penting sekali. Dan jangan lupa jaga pola hidup sehat juga ya sahabat Stara. Kalau keluar rumah tuh pakai kacamata, jadinya gak langsung kena sinar UV. Karena sinar UV yang secara langsung menembus ke mata kita, tentunya itu juga dalam jangka panjang tidak baik dampaknya. Jadi jangan lupa selalu dijaga pola hidup yang sehatnya. Vitama sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara di Banjarnegara. Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada ya sahabat Stara. Dan yang mau COD bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lanjut hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, yang sudah bergabung siap untuk disapa-sapa nih, yang belum nah lo apa itu ya, mau ngomong apa coba? Yang belum bergabung masih boleh bergabung tentunya. Ini apa nih, kuasa nggak bakal 10. Oke, di sini yang paling gasik bergabung ada dari Mbak Yanti di Bilungan seperti biasa. Selamat pagi menjelang siang Mbak, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Rakuat Bok dari Nela Karisma ya. Orang kuat, nah kira-kira jung-jungnya jung-jung bumi ya. Aduh, udah kayak lagu Sekti itu ya. Kalau Sekti berarti kuat-kuat aja tuh, karena Sekti ya. Dan kemudian salamnya buat Gian Leste Pak Soma di Kasigri. Ada Mas Jamal, Ayah Dirham, Mas Ari, Banjar Kota, Mas Envilan, Kang Rituan, Pak Sodi, Pak Muhammad Sean. Ada Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryono, dan semua pendengar Stara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, matur suwun, sami-sami. Oke, kemudian di belakangnya lanjut ada dari Senvilan. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam, yang selalu di hati ya. Lanjut maning Mbak Uni, ini acara DPS boleh. Dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Ayang-Ayang. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mai Zida di Pasien Banyumas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Nah ini baru menjelang siang, kok tadi udah siang. Gak apa-apa ya Mai Zidan. Dan katanya hadir di DPS nih, request lagu Kitir Sumilir Benam di Farina Indra. Ini berubah lagi ya, kenapa yang gak di playlist aja gitu loh. Dan salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada penelpon ternyata ya. Di sesi selanjutnya ya untuk Mama Putri, kita nikmati dulu lagu-lagunya nih yang sudah Uni siapkan dari kuesan sahabat Stara. Dan tentunya sambil menunggu yang lain yang mau bergabung bersama Uni di acara DPS Rakuat Bok Nela Karisma.
7: Artis lincahnya Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih setia nih menemani Sapa Setara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan dan tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habu Top, obat herbal Romana Rap yang paling top. Oke, Sahabat Setara, kita bahas tentang Pildun ya, Piala Dunia. Tadi tuh ada yang spill siapa ya tadi ya? Aduh, ini lupa lagi ya. Ini Turki vs Paraguay ya di Piala Dunia 2026. Ini dilansir dari CNN Indonesia Sabtu 20 Juni 2026 di pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi pagi, Sahabat Setara. Jadi Turki bakal menghadapi Paraguay dalam lanjutan grup di Piala Dunia 2026 di Santa Clara Sabtu 20 Juni. Maaf ya, 20 Juni maksudnya. Di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Betul sekali, berarti siang ini ya. Min 1 jam ya, Sahabat Setara. Ini sebentar lagi pantas katanya mau ada yang mau live ya. Jadi Turki vs Paraguay ya, Sahabat Setara. Duel dua tim. Dan tentunya ini duel Turki vs Paraguay adalah duel dua tim terluka karena keduanya sama-sama menelan kekalahan di laga perdana. Karena itu mereka tak punya cara lain selain menang di laga ini untuk membuka peluang lolos ke 32 besar. Berikut prediksi Turki vs Paraguay di Piala Dunia 2026. Tentunya momentum kebangkitannya pas ya, karena dua tim yang sama-sama terluka dan sedang mencari penawar ini akan berhadapan. Aduh, jadi nanti bakal menjadi pertandingan yang sangat sengit sekali ya, Sahabat Setara. Dan tentunya hal ini Turki memiliki squad yang lebih menjanjikan, kendati chemistry dan soliditasnya belum tampak saat dikalahkan Australia. Bukan berarti Turki akan kehilangan sentuhan lagi, karena ini dari CNN Indonesia yang memprediksi Turki akan menang 2-1. Oh. Ya, kita lihat ya, Sahabat Setara. Dan Turki dan Paraguay sama-sama butuh poin untuk bangkit dari kekalahan pada match di pertama. Dan pertandingan bakal dihiasi energi semangat menyongsong kemenangan. Namun hanya tim yang lebih baik yang bisa membawa pulang poin. Dan Turki bisa saja nih mengcopy cara AS mengeksploitasi Paraguay. Permainan cepat dengan passing membuat kesebelasan Amerika Selatan berada dalam bahaya. Dan Paraguay juga bisa saja nih meniru cara Australia. Tetapi ada perbedaan sumber daya pemain dan organisasi tim yang bisa mengganjal upaya Enkisu CS meraih poin kemenangan. Dan tentunya ini bakal menjadi pergulatan yang sangat sengit ya, Sahabat Setara. Udi jadi pengen nonton nih, gimana nih, lagi kerja. Yaudah, nanti kita nyambi ya, Sahabat Setara. Nyambi apa? Nyambi ini, nyambi nonton ya. Kita dengerin radio nyambi nonton bola. Ini kayaknya nanti yang pada live nonton sepak bola bisa-bisa nih karena Uni ngoceh terus dimatiin ya radionya. Oke, nanti kita tonton bareng-bareng deh, insya Allah ya, Sahabat Setara. Jangan lupa yang punya live linknya, link live-nya bisa dibagikan ya. Oke, dengan sisa waktu yang ada di 9:04, kita kembali ke DPS Dangdut Pasar Senggol ya. Karena kalau udah membahas dunia perbolanan, nanti pada ini lupa ya, lupa sama acara yang sedang diemban. Uni tidak mengikuti banget ya untuk pertandingan sepak bola. Cuman ya memang harus update juga ya, Sahabat Setara. Kadang ikut seneng, apalagi kalau Indonesia yang main ya. Uni emang gak tahu sih karena gak terlalu suka banget. Tapi kalau lagi nonton tuh suka. Jadi gimana ya, Sahabat Setara? Ada gak sih yang sama seperti itu? Gak suka tapi... Bukan gak suka sih, cuman memang gak favorit banget ya. Suka-suka aja sebenarnya. Karena kalau saat nonton gitu ngeliatin dari awal sampai akhir ya suka. Berarti gak bisa dibilang gak suka ya. Suka tapi tidak favorit gitu kali ya.
Oke, dan sahabat Stara, kita lanjut ya. Di sini ada yang sudah bergabung, ada dari Bacemplon yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Jerman, hadir mengajak sahabat Stara dolanan geni biar gak kedinginan Mbak Uni. Aduh, sempetnya nek kobong ora tanggung jawab ya Bacemplon. Gendine sang penting kira-kira ya, jam mugur-mugur banget, takutnya mbokan ngobong ya. Dan salahnya buat Pak Heri, Pak Hamami, Pak Sumadi Kasih, Mbak Dukun Bijokian Lesti, ada Pak Kasmuri, Pak Zaitun Ayadirham, Pak Sainfilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, ada Pak Sain, Pak Pariyono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Stara Banjarnegara. Buat Pak Daryono, selamat penasaran aja deh, kalau Cemplon jelasin takutnya dikira pencitraan. Apa nih? Yang soal apa nih? Kayaknya ini ketinggalan nih. Buat Mbak Uni, semoga saya selalu dimudahkan ibadahnya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Putri HP-nya lowbat sebentar ya. Kasian banget nih udah berusaha itu gabung dari tadi ya. Dan buat Mbak Uninya, semoga saya selalu diketik aja Mbak Putri. Karena HP-nya lowbat nih kebetulan. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu, dimudahkan ibadahnya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Robbal Alamin, doa yang baik kembali ya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada quotes-nya dong. Kalau Mbak Cemplon tuh harus ada quotes-nya ya. Wajib itu. Kita hidup di masa di mana manusia sibuk memperindah wajah hidupnya, sedangkan diam-diam jiwanya sendiri dibiarkan berantakan dan lapar akan tenang. Dan jika dunia hari ini terasa semakin sempit, bukan karena bumi mengecil, melainkan karena keinginan manusia tumbuh lebih cepat daripada rasa cukup. Betul sekali ya sahabat Stara, aduh benar-benar, apalagi sekarang kita-kita ini kadang hidup dari konten orang lain ya. Ngelihat konten orang lain tuh kayaknya bahagia banget, hidupnya gak pernah menderita ya kelihatannya. Padahal yang namanya konten-konten tuh udah diedit dengan sedemikian rupa ya. Jadi gak bisa buat patokan bahwa orang lain itu sangat bahagia sekali tanpa ada beban. Ya karena sosial media itu kalau untuk ngeluh terus juga kayaknya kan gak ini ya sahabat Stara. Jadi jangan terlalu termakan dengan hal-hal gitu ya sahabat Stara, karena banyak banyak sekali di antara kita yang terjebak di situ. Dan selain itu yang kedua, aduh mau ngomong apa nih Uni, jadi lupa ya. Nah ini ya, kadang hal-hal tersebut membuat kita tuh ini ya kehilangan ketenangan kita. Jiwa kita juga rasanya jadi ya, yang jelas kita kehilangan diri kita sendiri. Makanya penting sekali hidup dengan penuh kesadaran ya sahabat Stara. Sadar saat kita sedang menonton konten seseorang yang kelihatannya bahagia sekali, ya itu harus sadar bahwa itu hanya konten ya. Dan juga yang penting itu deh. Dan semoga semua sahabat Stara ini adalah orang-orang yang bijak sekali dalam melihat berbagai macam apapun di sosial media ya. Misal ada berita-berita yang sedang hits atau berita yang sedang viral, yang rame ya, tetap harus bijak. Apalagi kalau jempolnya tuh ikut-ikutan ini ya, karena kan sekarang banyak sekali tuh yang komentar-komentar negatif ini itu, terkadang belum tahu nih bahwa kedalamannya seperti apa, cerita sebenarnya tuh seperti apa. Jadi tetap berhati-hati, kita mengikuti gak apa-apa ya, karena memang zamannya itu membawa kita di era yang seperti sekarang ini. Yang penting tetap bijak ya sahabat Stara. Kalau mau komentar di status orang atau apa boleh kok, gak ada yang larang. Yang penting tetap dalam kesopanan ya. Ya itulah cukup. Oke, dan kita lanjut ya sahabat Stara.

Okay, dan lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung. Tadi udah sampai Mbak Cemplon ya. Kita lanjut di Mbak Ezidan. Udah ya kitir sumilirnya tadi apa belum ya sahabat Star? Udah ya. Okay, di

waktu dan buat semuanya selamat aktivitas. Kemudian pantunnya ke pasar Sokawera beli bubur kacang ijo, enak tuh. Aku dengerin radio Stara sambil manjat pohon melinjo. Alalalala, edisi panen melinjo. Mantap, mantap. Pantesan tadi bilang panen cuan ya. Ternyata ayahnya Dirham sedang panen cuan, sahabat Stara. Semangat, ngati-hati ya Dirham. Penekan baik, jangan kok ngomongin anaknya kok aja penekan. Jebule dheweke penekan ya. Ngati-hati gudugan sing seret ya. Semoga pohonnya gak licin. Pohonnya tuh kayak gimana ya? Oke, jagoanku masih sama, tetap Jerman di Pildun. Semangat pokoknya lah ya. Yang penting jangan pada berseteru ya, kalau ada yang kalah. Nanti kalau yang lagi pada ribut soal kalah dan menang, Uni tangguyu aja ya. Oke, sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya ya. Kita putarkan Dolanan Geni dari Mbak Cemplon, karena kebetulan di sesi kali ini udah agak banyak banget memakan waktunya.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak gak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus, yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak, tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tripedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih setia nih menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dan beberapa lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Stara, tentunya dari kuasa sahabat Stara, dan juga tadi ada yang belum Uni sapa tapi udah Uni putarkan lagunya. Maafin ya sahabat Stara karena Uni baru masuk lagi habis keluar nih. Oke, dan kemudian kita lanjut ya sebelum bolanya dimulai. Loh kok bolanya dimulai? Sebelum waktunya habis ya. Aduh, udah terbola-bola nih. Karena tadi ada yang ini bilang jam 10 ya sepak bolanya. Wah, kayaknya udah ada yang siap nih mantengin ya. Oke, dan tentunya di acara siang ini disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan terapi yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dengan sisa waktu yang ada, siap menyapa ada Pak Daryono yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Baru gabung di Stara, sejak pagi sibuk sendiri. Gak apa-apa kalau sibuk sendiri, nyantai ngajak yang lain ya Pak. Minta lagu Bojo Papat, wes Jan, si Cio rantai kentek. Apa enggak nih gar papat ya Pak Daryono? Hanya lagu ya, bercanda ya Pak Daryono. Dan ada pantunnya Mbak, sayur daun rasanya pahit, gak punya duit. Betul sekali ya. Belum punya, gak ada yang ngindit, bojo empat rasanya rumit. Oh, ternyata kalau bojo papat ki rasanya rumit ya, makanya dikasih lagu ben gak usah pada duwe bojo papat, siji bae. Dan soalnya buat Pak Kasmuri, Pak Pariona, Pak Hamam, ada Mas Pur, Mas Dimas, Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mbak Kebidan, Mbak Pelangi, Mas Jumadi, dan semua aja. Dan terima kasih Mbak, masuk terlambat asal selamat, sehat, dan nikmat. Asik-asik. Oh, lagi pada semangat nonton sepak bola, ada tim nasional dan dunia. Wes pokoknya dunia milik sepak bola berarti ya Pak. Kita numpang semuanya. Lanjut ada Mbak Putri, Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Menyuwun lagunya Kicau Mania, pagi jelang siang. Kicau Mania sudah diputar, tadi juga pada Diono udah diputar ya. Dan salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Uni, terima kasih dan pareng, Anggi. Di belakangnya lanjut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sugeng siang, siang ugi, saking Bobot Sari. Mbak Uni, badi nyuwun sekalipun kangene ati, saking Intan Mandasari, Ji. Mangke cobi dipatos rumiin gitu tembangin. Gitu-gitu kagem Suli Hartati, so host DSDS Toyo Pandemen Radio Stara FM. Matur suwun Mbak Mugia tansah pinaringan keberkahan, istiqomah, kesarasan, kesuksesan, soho tebih saking rubido, amin ya robbal alamin. Doa saya kembali nggih. Lama matur suwun Mbak, wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga karo. Oke, dan kita putarkan lagu. Ini tadi ada yang minta kangennya Ati saking Intan Mandasari, karena kebetulan Bojo Papat sudah diputar sama Kicau Mania ya. Jadi pada Riono dan Mau Putri semoga sudah menikmati lagunya, walaupun atensinya baru disapa sekarang. Gak apa-apa ya. Tapi ini berhubung ternyata belum Uni siapin lagunya yang punya dari Bobot Sari, lagunya bakal diputar tapi setelah satu lagu ini ya. Ada Kakak Main Salah dari Lala Widi.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di DPS yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya ditutup untuk acara DPS-nya. Terima kasih yang sudah membersamai di acara ini. Semoga semuanya terhibur dan tetap semangat. Kita masih lanjut di acara yang ketiga, yaitu Campur Sari. Dan untuk semua sahabat Setara, semoga terhibur ya. Dan yang belum sarapan, jangan lupa sarapan walaupun ini udah kesiang. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, dan juga ada Vitama, si solusi kesehatan untuk kemata. Ini tutup acara DPS pada siang hari ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hop, hop, hop, hop, hop, dar hop, on dar, money hop, hop ya, hop, aduh money hop ya, hop, mau kayo dipateni, dipateni,
1: dipateni, dipateni, dipateni, kita pateni,
0: motor wis muni nek kaya diesel sawah kok sing mau muter-muter golek di alamat sing bener nang ndi ndelen sing bener nang ndi aku mbonceng Vespa kempole suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ke wah kon mo
1: sabar Jun sabar Jun sabar
0: sabar kepi ben perengasane beli kesel apa tertinggring nang motor Vespa yeh kebulen burlak aku raine klopot oli kabeh
1: sabar delat maning anjuk delat maning
0: sedelat kepi ben yeh dong pan goleki sapa sing mau mubeng kaya wong emis dina Jumat ke mo goleki sapa
1: sabar Kyun goleki kanca Facebook
0: dasar kucing garong ngerti yang udah-udah bocah neng Facebook ta aku ora bakal dijak gelem
1: Jun lah tulung aku sabisan ke bol
0: elah tutur nakol adam kon udah-udah bocah wadon neng Facebook
1: Jun aja tuturan Jun abisan baik kita lu bisa aku rapan maning-maning Jun
0: Raimu dasar Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat Facebook arane siapa?
1: Kyun.
0: Iya siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Abar aja ngontak kayak kue.
0: Siapa? Ngelihat siapa?
1: Iya ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang maksudnya hilang
1: ya Kyun bener hilang bisa jontak
0: wes tentang berendang coba diinbok
1: aja seru Kyun tak inbok Kyun halo ayang endang aku wis tekan daerah kon yang
0: halo ayang dasmu peang
1: Kyun lade Kyun melepuk Kyun si endang melepuk Kyun balas Kyun
0: diwaca ajak kikik baik kayak udah lanang diwaca balasannya kayak apa
1: Kyun iya mas sing ana gapurane terus peang lurus kiro selawe meter ono umah gedung tingkat apik cete warna coklat belendok kisi ngono mobile mas kueh bales umah sing cete coklat belendok Kyun sing mobile ake Kyun coba Kyun yuk Kyun tak selat dulu Kyun
0: Hari ngelap Vespa ajak adilan seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng aku.
0: Suara dor nuntun bareng kon sing nuntun aku tetep bonceng ya.
1: Loh Kyun kaya kowe bayung dadi masalah Kyun. Kye mesti umai kye. Inbok maning ah. Nah, kye Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndor? Arane warmu dadi Momo. Momo.
1: Wis Kyun, lah di, aku tak inbok maning wis anjuk umai kye wis tekan umai cek coklat blendok ya umai kye. Bener kye, mobilnya runtung-runtung kaya utan sarahan.
0: Lagune ndor. Motor BPS pas nalpotip pasangan kau undangnya ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning Kyun. Kelembusung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Kaya balasannya. Dudu Mas Momo, kui umai tukang jahit.
0: Puas.
1: Tak tuduh gena. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae ada momo. Hurakun. Singana jual gula pasiran-siran umay adam.
1: Aja ora-ora kinti. Drek-drek yun aku drek-drek yun.
0: Alah.
1: Yun. Di kontak ayong. Ya Allah. Wadulik yun. Sing anak tulisan jual gula pasir eceran. Gue mesti umay ayang endang bener. Coba yun kim bales maning beli yun.
0: Ayang-ayang apa peyang.
1: Tuh yun bales maning yun. Bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kowe warung sembako kik kemulu bos ya
0: puas
1: asana tuh dugane Mas Momo empean menggok nengen uwae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kuwi ya
0: Allah ora kesurupan maning bolo ora panelu
1: den lak yo diajak meden iki yo lak
0: kowe omahe jarane nang ngarepe kuburan berarti ora pan melu-melu
1: ora pan melu-melu aja meden yun, kena balesane maning ana balesane.
0: Kon tak dasar mo raining soran kon mo temenan. Bajane konan belacan ya ora ngaku kon. Bajane eben isin kancane paham dibloki kabeh eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar ai copet kon.
1: Mending
0: rai penculik. Ben coleng kon kamu.
1: Bales maning yun.

0: Takaran ni umay ng peternakan aja, bales yun. Bales yun.
1: Aku duduk titik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku omae orang ng peternakan ayam. Lurus. Engko ketemu alas. Alas.
2: Hurrah kon, berani ketek kue. Mesti jayang endang ketek. Hurrah kondor, hurrah kondor.
0: Enggak, jauh-jauh, boy. Balesi maning.
1: Ya, omai, ya yang endang alas ya. Tanda tanya, ya, bisa kirim maning.
2: Bongketek yang alas.
0: Jun. Cuma lu melu.
2: Tuduk nabe inbok-inbokan. Ampe bengi inbok-inbokan yang bengi.
0: Balas maning, Jun. Ya, yeah,
1: aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus terus mengko ketemu masjid lah kue jejere masjid kui
2: tutuk nabain dor nganti HP cinane kon jeblug aku kesel gini dalan kesel si mau bonceng Vespa
0: tutuk nabain sabar ini yang bedugal kok si mau kayong dibubung ngotuli tak inbok maning ke Ayang Momo rada tugal, Yayang Endang.
2: Alah, tugal, balas ya yayang-yayangan. Udah sari belacan gak kucing garong. Alah, pertama, waduh sekawinannya boro-boro, dor.
0: Dalam tun, tak inbok sedelat.
1: Ye, Yayang Endang. Isan maning ngomong udu omai maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu umai
2: kengasane nyantet orang nggak duit apa ndor hehehe ndor kondor
0: balas maning yun
2: macan ndor idep karo latihan macan
0: kek yun tak wacan maning inboke kek yun
2: Kiki. Nang gemujunya ngeri, Andor.
0: Ki memang gemuju alay, Kyun. Zaman saya gemuju, ki modelnya kayak tias tegal. Mesti gemujunya kiki, kayak kue, Kyun. Terus kan meneng, Kyun. Kiki.
1: Mas Momo, empean dadi wong kok nesuan.
0: Iyo, kui umahku, wis lurus ae, kono masjid. Yo sebelah burine masjid kui umahku. Okay, tertanda Yayang Endang. Kita kan yang bener, Yun.
3: Yuk, cabut langsung. Bus, cepet, Yun.
2: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung menimpa ketinggalan main cabut bae, Dor. Kondor.
0: Sorry, Yun. Ya Allah, saking senenge Yun pan ketemu karo Yayang Endang.
2: Yayang, dasmu peang. Nyung durung numpak, Yun. Kondor.
0: Ke masjid ye, madep ngetan.
2: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
0: Ya, masjid ye, Yun. Ke mbune masjid, umay ake, Yun. Umay ake.
2: Janjing kabe bawis, Dor. Nganggo helm ikian. Kau yang dudu umay dipentung, orang kerasa nganggo helm.
0: Hus. Pentung ibu masalah Kyun, kok takin bok maning.
2: Kon kalah HP Cina neng kok, gak inbokan terus jeblug temenan dor.
0: Ya apa ya, bismu alap ikian HP Cina neng.
2: Dasar kondor.
0: Sabar Kyun, kon kok pokoknya dileng aku pacaran. Aja iri sabar wis. Warmo.
2: Iya paham, warmo kondor.
0: Oh macam ini kondor lu. Dia dong dengar apa Yayang Endang. Aja ini kondor.
2: Sungkan tetep kondor.
0: Wah kue Yun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis Yayang Endangku seorang Mas Momo wis nang bune masjid ke
1: anak umah aku.

0: akeh, cetek ya pirang-pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Ngotak jiwit pipine yeah.
1: Walah, iya dijewit nganggo tang pipine nganggo tang.
0: Ayo kyun dikon bales maning kyun dia bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga kyun. Alah, oh ya Allah, terima kasih ya lo, bales iya
1: Kyun. Besok diwaca, kayak orang biasa, nih wis diwaca.
0: Iya, oke Kyun, maklum saking senengnya Kyun. Oke Kyun, Mas Momo Uma sing cat kuning, madep ngalor, ya wis melebu bae, prono, wong ono simbok, kok, kue Kyun, kok kan lebih baik macet kuning kue, tapi bisa nih simboknya singkong nemoni ya Kyun, pipi Kyun.
1: Udah kun, jangan-jangan wong nyai final Facebook dor, kenalannya kon kue, temenan.
0: Tuh ya, fotonya aja kok Kyun, beli mungkin nyai, arane be endang, selalu jaja mencari alti cinta. Sejati yang pernah
1: hilang
0: ya. Pantakin bok maning Kyun, yang endang sayang seorang loh, kok malah simbokmu yang konemoni lah kowe ya, yang endang lagi belanja apalagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
1: Aku ora melu-melu pokoke ndur, aku tah makmum bae, temenan aku ora melu-melu.
0: Nah, balas si manikyun. Balas si kyun. La la la. Balas si manikyun.
1: Monine pi bendor.
0: Subhanallah. Kyun, kan ini tadi kaya kaya kyun. Pi bendor kyun. Ya Allah, Gusti. Pi bendor kyun. Tak wajah.
1: Bisa nih gemoyun.
0: Aku tutup gemoyo. Aku lagi sedih, Kyun, duduk kemoyo, ya Allah, Gusti Pangeran, Kyun, ya Allah.
1: Bisa nangis, mau kekak, kanan dongan apa, kepipin, balesannya mau nipipin, balesannya mau nipipin.
0: Sebulanya umay tak memang benar, Kyun, umay benar.
1: Lah, si orang benar apa,
0: nih? Bocah esi neng saude, jadi TKW, Kyun, ya Allah, Gusti, ajo teman.
2: Tahu, sanang tahu humor ditunggu tetap ora punjul bre kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Morimoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: jatuh cinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Star Radio Banjarnegara, selalu ningati sugeng siang sedaya sahabat setara. Siang ini kembali ngancani sahabat setara wonten acara kaping 3 tapi acara terakhir nggih punika campur sari sing buat belakata kecil sebarga des kerenya. Siap ngancani sahabat setara tugi jam kali welas nggih kalian tembang sing sahabat dipun kelirakan kangge pembuka wonten judulipun Bocah Gunung
0: Cinta. Boleh saja.
1: Oke, dan kaget sih sahabat setara, sebagai bergabung kalian uni wonten acara campur sari, langsung mohon bergabung nih wonten 08 loro loro telu siji sewu pitung puluh, wonten 08 loro loro telu siji sewu pitung puluh. Lan wonten campur sari ting siang niki tipen sponsori kalian Habu Tobat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetok.
0: Kalau enggak malu.
1: Oke lah, sambil nunggu sahabat setara bergabung wonten siang niki uni gelirakan tembang sing tentune gawe semangat ting siang niki. Wonten didik empat Hello Sayang, lajeng wonten Bapak Saking Arda. Langsung mawon tibun kelirakan setunggal demi setunggal.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Matur sonten saking sato lan kok papastar radio Banjar Negara selalu ningati dasar muni wonten campur sari sing banget mlaketaken jejer gendes kranyas kranyas. Oke sahabat Stara, wonten ting menit ke papat-papat nggih, ting jam sedoso. Kalian tembang sing sampun dipun clear wonten Bapak saking Arda, lajeng wonten bocah gunung nggih, lan juga wonten Hello Sayang saking Didi Kempot. Oke, tembangipun kangge pembuka wonten acara campur sari ting siang niki ben tambah ayem, tambah semangat nggih. Napa malih sahabat Stara se weekend tetap beraktivitas seperti biasanya. Mungkin jam-jam sementen lagi gemerabat-gemerabat tinggi. Semoga teman-teman campur sari tersebut menjadi salah satu apa ya namanya? Seperti angin segar yang lewat. Lan tentunya kangge sahabat Stara sing badhe bergabung teng 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro 08 loro
yang paling ngetop. Setetanya terbuat saking bahan herbal alami aman, boten menimbulkan efek samping, lan sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Radio Banjarnegara. Dan habu top kangge pengobatan lan juga menjaga imun tubuh supaya sahabat Lestara tetap jejeg ngadeg mboten doyong nggih. Tentune mboten gampang sakit. Oke, langsung sampun bergabung kalian Uni wonten acara campur sari badhe Uni sapa-sapa. Sesenesipun sedaya bergabung mau menyusul boleh banget. Mbak Yanti sugang siang, Mbak Uni, siang ugi Mbak Yanti. Malih hadir malih nyuwun tembangan layang pisahan nopo sidok rondo. Dan lor-lorone pada bayi pisahan ya. Nek rondo ya berarti harus pisahan. Nek layang pisahan ya pisahan. Salami kangge sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun. Enggi. Tamu ingin berlanjut wonten saking Ayah Dirham. Oh, ini info buat pecinta timnas Jerman. Jangan lupa hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 jam 3 live Jerman VS Pantai Gading. Aduh, jam telu banget ya. Pildun, masih sekitaran Pilia. Piala Dunia ya, sahabat Setara. Wah, seru-seru nih kayaknya ya. Sekalian, tangine jam 12:30, tahajud setengah jam ya, terus nonton bola, wes cakep. Baru gue karo ngenteni azan subuh ya, pas banget sebenarnya. Ayo, pecinta bola, mana suaranya? Gasken pokoknya nggih, sahabat Setara. Oke, teman-teman kita wonten Mbak Cemplon. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang ugi Mbak Cemplon. Cemplon gabung malih nyuwun sekalipun satu rasa cinta saking Niken Salindri. Lan salamipun kagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni, mugi dinten menika ingkang dipun dihitiari, dipun lancaraken, ingkang dipun suwun, dipun paringi ingkang paling sae. Lan ingkang dereng kagayuh dipun gantos kalian ingkang langkung berkah. Amin ya robbal alamin. Doa sing saya kangge Mbak Cemplon. Terima kasih doa baiknya nggih Mbak Cemplon. Kemudian ada quotes-nya. Godong ingkang paling ijo punika mboten tansah ingkang paling kathah nampi srengenge, nanging ingkang paling sabar ngedepi jawah. Lan mboten sedaya mendung rawuh kangge jawah. Sawetawis rawuh namung kangge damel kita langkung ngerawasakan tegesipun padang. Nah niku nggih sahabat Setara. Ini berarti penjabarannya cuma niku nggih. Nah pada intinya yang kelihatan hijau itu bukan yang paling banyak dapat serengenge, dapat cahaya ya sahabat Setara, tapi yang paling sabar menghadapi hujan. Jawah itu kan hujan. Jadi ini bisa juga diartikan untuk seseorang ya, bahwa orang yang kelihatan bagus budi pekertinya dan lain sebagainya bukan berarti dia yang memang kathah nampi srengenge. Srengenge itu apa? Dapat pasokan cahaya ya. Kalau bahasa ininya apa ya sahabat Setara? Aduh nanti Mbak Cemplon aja deh yang menjabarkan ya. Nangi ingkang paling sabar ngadepi jawah ya. Jadi orang tersebut adalah orang yang selalu berjalan tentunya walaupun banyak rintangan, problem dalam hidup dan lain sebagainya ya. Karena sabar sekali ngadepi jawah, ngadepi itulah, ngadepi hidup ya. Nah di sini kayaknya godong ingkang paling ijo. Jadi seperti
apa ya, orang yang ya itu, yang kelihatannya bagus ya, bagus dalam tanda kutip. Dan mboten sedaya mendung rawuh kangge jawah. Tidak semua mendung itu dipastikan hujan, tapi bisa jadi mendung itu datang gundamel kita langkung rawasakan tegesipun padang ya, untuk merasakan bahwa berartinya terang. Aduh kayaknya begitu deh ya sahabat setara, nanti biar dijabarkan lagi sama Mbak Cemplon. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penjabarannya bisa nusul ya Mbak Cemplon, nanti Uni bacakan kok di sesi-sesi akhir atau sesi selanjutnya. Orang tuh kalau dikasih sedikit minta banyak ya. Kalau dikasih banyak nanti kebanyakan. Enggak sih, selama itu bagus tuh enggak ada rasa kebanyakan. Oke lanjut, wonten Mai Zidan ting pasinggan Banyumas. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang ugi Mai Zidan. Derek nimbrung nyuwun tembang campur sari pupusing nelangsa. Ngapunten Mbak Uni, lagi ora fokus, lagi megawe ngepe gabah. Duduk ngomai ayame tanggane wes jan astone garap idep, otake mikir SPMB. Wes pokoknya komplit ya, ini seluruh tubuh bekerja semua. Wes mikirna SPMB sing urung genah keterima karo rane ya, terus urung tumbas klambine, sepatune, buku-bukune gitu, terus belum kalau bayar ada daftar ulang dan lain sebagainya ya. Semangat-semangat Mbak Mai Zidan, terus juga ketambahan ngomai ayam, lebih kekasihan ayamnya ya, kayaknya menjadi pelampiasannya Mai Zidan ini. Sempatnya gara-gara pintep aja salah-salah bayi ya Mai Zidan, semangat-semangat. Jangan lupa sambil merenung ya, sambil ngopi, wah itu mantep banget pokoknya ya. Nah kira-kira anak tangga sing berisik wes kon gurah ayam bayi. Oke lah salam kanggem, salame kangge sedoyo sahabat setara Banjarnegara sugeng bidang atakan. Waturuan bauni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya pejuang ini untuk anak-anaknya yang mungkin sedang mau menempuh pendidikan, karena sekarang juga banyak ya sahabat setara, apalagi kalau mau masuk ke negeri, selain nilainya itu di atas rata-rata, juga zonasi ya, ini juga ngaruh sekali. Terus kalau punya banyak prestasi itu kayaknya bakal dimudahkan ya sahabat setara. Jadi semangat semuanya, semangat, semoga anak-anaknya pada lolos ya, masuk ke sekolah favorit, ke sekolahan yang sudah di impi-impikan. Dan yang sekarang lagi masih belum lulus tapi baru naik kelas atau lain sebagainya, ini adalah waktu kalian untuk ayo semangat ya, banyakin prestasi, terus juga di apa nih, di semangat belajarnya biar nilainya bagus. Jadi nanti kalau mau masuk ke sekolah favorit itu dipermudah ya. Memang gak ada yang namanya hasil sia-sia kalau prosesnya itu maksimal. Jadi untuk anak-anaknya semangat, untuk ibu-ibunya juga menyemangati ya, dengan banyak-banyak menyemangati. Oke sahabat setara, kita gelirakan tembangnya Rumiin gih. Nanti untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya. Yang telpon di sesi berikutnya ya, Mama Putri. Yang suka telpon kayaknya Putri deh. Aduh kangen Putri. Nanti ya di sesi selanjutnya kita nikmati dulu layang pisahan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

menyuguhkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

Matur suwun pasete sotel ngopo pasar radio Banjar Negara selalu ningati tasar wani wonten campur sari sing buket mlaketake jos margodos kronyos kronyos. Sampun ing menit ke 16 nggih ten jam 11 habat Sarah. Ting sesi kali niki tentune tasih dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop lan juga Vitama Solusi Kesehatan kentuk mata. Kalian teman-teman sing sampun dipun kelirakan saking requestipun sahabat Stara menghibur wonten siang niki. Lan di Banjarnegara itu nanti ada Niken Salindri nggih sahabat Stara di Balai Budaya.

0: tak kira semalam, ternyata nanti ya di 20 Juni. Wah, gaskan itu sahabat Setara yang mau on the way langsung saja. Ya udah beli tiketnya sih yang penting, ya. Karena kalau nggak beli tiket ya sama aja. Oke, sahabat Setara nih bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Mantan Mama Putri, assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Habutop. Kemudian karena menarap lagi ngetop.
0: Oke, baik, Mama Putri gabung di Campur Sari nih.
1: Iya.
0: Minta lagu apa?
1: Di Bokong Semok.
0: Bokong Semok, Bokongnya Mama ke. Di mana iya, sih Putri?
1: Itu lagi Omel ini marak-marak bareng mulu.
0: Aduh, jebule lagi cembetut ya.
1: Iya, cembetut. Tadi mau semangat banget karena telepon. Marak-marak bareng kerjaan.
0: Iya, namanya bocil ya, Bun. Sabar-sabar. Banyakin sabarnya.
1: Emang iya,
0: kita tengah aduh. Oh, ya Allah, ya Allah ya, pokoknya gregetan.
1: Mungkin lah.
0: Saya okay. Sabar pokoknya ya. Putri iya. Mau salam gak nih?
1: Ya, orang gelem.
0: Bener-bener sakit hati. Ngambat. Ya. Aduh, Jan.
1: Ya, mamaka, kayaknya ya
0: nih. Mama kan suara si Desemok ya, Bud.
1: Halo. Lucu banget. Iya, nama orang parik orang kan. Salamin gue kafe bayar lembar.
0: Oke, baik Bun. Gak seapal Putri.
1: Niki semangat katanya. Iya, katanya Putri juga kangen sama Mbak Uni.
0: Ya udah, harusnya masuk ya.
1: Ojo. Iya.
0: Jangan lupa pakai tisu Put. Nangis tuh kayaknya.
1: Enggak sih, enggak nangis, cuma manyun aja tuh.
0: Oh, itu bibirnya nanti panjang tuh sepanjang ini ya. Kali Serayu.
1: 1 meter kayak Pinocchio.
0: Pinocchio hidung, berarti kalau Putri bibirnya ya.
1: Iya, monyong.
0: Itu sian banget sih, udah lagi sedih, diledekin ya. Aduh, makin-makin.
1: Iya, makin panjang aja
0: tuh. Aduh, lucu banget sih. Oke, baiklah Bun. Cepat sembuh ya mutungnya Putri.
1: Ini bentar lagi, Mak. Mak, Mama labu apa, Mak? Ayo,
0: gue. Gitu.
1: Iya, biasanya kayak gitu. Ngamboknya gak bisa lama dia, tapi bentar.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya udah Bani, kalau ngomongin Putri mah gak ada habisnya.
0: Iya benar, ya udah kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu.
1: Terima kasih, Stike.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet ya. Oke, sudah di menit ke-20 ya sahabat Setara. Wow, cepet banget ternyata. Dan di sini ajan di 11.42 ya sahabat Setara di kawasan sini. Gak tahu di kawasannya sahabat Setara, karena setiap daerah berbeda-beda jadwalnya. Dan Uni mau lanjut bacakan atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung di edisi yang hari ini. Senvilan bergabung saking kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni nih, acara tembang campur sari ini boleh. Konco Tani dari Niken atau Tembang Tresno. Kirim salam ya buat sahabat Star Banjarnegara, ada Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Zidan, Mau Putri, Kang Somadi, Kasih Kang Rituan, Kang Sodik, Bang Jamal, Bang Abineon, Bang Dori, Bang Kusno, Pak Kasmuri dan semuanya. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Tommy Kingi pun siang Mbak, siang oke dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari. Aduh, baru ketemu nih kayaknya ya, Kangge Bang Ahmad. Salam kenal pokoknya. Pejagoan Kebumen, Gunung Sari Pejagoan Kebumen. Gih, minta lagu Ayah, makasih Mbak, sami-sami. Makanya dipun pantas gih, Teng Campur Sari niki enten Ayah napa mboten, kok jebule Ibu. Oh, antaranya bapak wow ya. Nanti dicari yang ayah. Pak Daryono, tawinkingi pun lanjut. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugi. Waduh, panjang sekali ini ya. Oh, hari Sabtu acara masih sama Mbak Uni di Campur Sari Curhat Dulu sama Ayah Dirham. Memasuki musim terang, infone BRI ikut mengomentari laga sepak bola. Mengomentari apa menyponsori ini? Hiburan sepak bola digemari dunia. Info dari Ayah Dirham menyampaikan kesebelasan Piala Presiden. Iya, kemarin-kemarin ya. Tentu tiap-tiap daerah mendukung tim kesayangan. Dari Pakistan semangat tim Persika. Dari Kebumen masuk ke di putaran 16 besar. Dari Belgia juga menyemangati tim Persibangga Klub Purbalingga. Oh, ini yang kepresidenan ya. Nyimak info radio, Gema Sudirman juga masuk pada 16 besar yang akan berlaga di Solo, yang semula di Stadion Guntur Daryono. Yu Pakistan dan Belgia ikut semangat dari Persiksa mungkin masuk berlaga di Solo karena sama-sama masuk 16 besar. Angka 16 banyak yang suka. Ada juga yang berpantun 4 kali 4 16, sempat enggak sempat harus dibalas. Sudah muter-muter bahas bola malah jebule pantune tentang SMS yang harus dibalas. Oke, pantun ini mengharuskan. Seandainya lagi tidur apa dipaksakan. Aduh, ada mudeng ke Pak Daryono. Belgia nambah pantun, 17 dikurangi 1 ya 16. Masih 1 belum terbatas. Kalau nambah biasa bisa luas. Wah. Jadi biar luas nambah gitu ya Pak Daryono. Lagi mbak, pokoknya tak kayak baik pantunnya. Oh, tadi sampai di mana tuh? Oh, ini. Lagi, Mbak. Angka 16 menyantun. Kalau setia kerja yang dalam jadi ada bekas. Maksudnya gimana? Kalau setia kerja yang dalam jadi ada bekas. Macul, Mbak. Oh, macul. Aduh, request Mbak Kemang Arum Purbalingga. Salam kagem sedaya mawon ingkang selalu setia. Matur nuwun, Mbak. Mugi tansah sehat. Amin. Pak Daryono sehat-sehat ya, biar makin ngelucu di Star Radio Banjarnegara ini. Aduh, Jan. Pokoknya Pak Daryono the best. Oh, ini yang Piala Presiden kemarin nih ya, yang ada mana itu? Purbalingga, Kebumen dan lain sebagainya. Banjarnegara udah ngirim apa belum ya? Apa nunggu Uni yang main sepak bola ya? Kayaknya nunggu Uni yang main sepak bola ya. Oke, sahabat Setara, dengan sisa waktu sing wonten nggih, karena sampun teng jam 12:44 menit, kita nikmati tembang Campur Sari dimulai saking konco Tani Niken Salindri, siap beti glayer.

0: Kak, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang. Tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya akan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pinter baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu ning ati tak sareng ni wonten campur sari sing buket mlaku tak kejos marga des kranyes kranyes. Oke sahabat Sarah, sampai berjalan tugi jam 11 lewat 54 menit. Tentu ini kalian teman-teman saya sampun tipun kelirakan, baik dari question sahabat Sarah dan juga yang tersedia di playlist nggih. Lan tentu ini menghibur hingga teng siang niki. Lan teng acara berjalan tasi dipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop, lan juga wonten Vitama Salus Kesehatan untuk mata. Acaranya sangat berwarna ya sahabat Setara, seperti Uni yang memakai backsong segala macam. Oke, lana sebelum Uni pamit wonten acara campur sari kena sampun teng penghujung acara. Tembriki wonten Mbak Cemplon yang menerjemahkan dari bahasa Inggris bahasa Jawa nggih. Tentang quotes yang bahasa Jawa tadi. Bagian pertama, godhong ingkang paling ijo punika boten tansah ingkang paling kathah mimpi srengenge, nampi srengenge, nanging ingkang paling sabar ngadepi jawah. Artinya, daun yang paling hijau bukan selalu daun yang paling banyak mendapat sinar matahari, tetapi yang paling sabar menghadapi hujan. Makna yang lebih dalam, kita sering mengira orang yang kuat, bijaksana, atau bahagia adalah orang yang hidupnya paling mudah, paling banyak keberuntungan, atau paling banyak matahari dalam hidupnya. Padahal seringkali justru sebaliknya, ada orang yang menjadi kuat karena pernah diterpa banyak hujan, kesedihan, kehilangan, kegagalan, penantian. Dan ujian hidup lainnya seperti daun yang menjadi segar karena hujan, manusia pun sering bertumbuh melalui kesulitan yang dihadapinya dengan sabar. Bagian kedua bersambung jiwa Uni kagem ngenjang insya Allah. Aduh, udah kayak sinetron nih ada bersambungnya ya. Benar-benar the best Mbak Cemplon. Terima kasih untuk quotes-quotesnya yang selalu sabar untuk memberikan pencerahan untuk kita semua ya sahabat Setara. Semoga Setara Radio Banjarnegara ini tidak hanya lagu-lagunya yang asik-asik, tapi sahabat Setaranya juga asik-asik ya, dengan quotes-quotes yang dikirim, dengan salam-salam, dengan pantun, dengan celotehan apapun yang tentunya bisa menghangatkan. Dan tentunya dengan kehadiran di sahabat Setara itu juga udah menjadi salah satu obat, apa nih, obat sepi ya. Lalu kaget saya sama Setara, terima kasih sampai mau bersama Uni dari acara pagi hingga di siang hari ini. Masya Allah 6 jam sudah berjalan gih. Kalian wonten tembang kenangan dari Pasar Senggol dan juga wonten acara ini pun campur sari. Semoga semuanya terhibur. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Yang kelebihan mohon dikurangi sahabat Setara. Yang kurang mohon ditambahin ya sahabat Setara. Dengan apa? Dengan pemakluman sahabat Setara sendiri. Selamat melanjutkan weekend ya di hari Sabtu ini yang mungkin banyak sekali kegiatan di hari ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan. Yang mau bepergian juga selamat sampai tujuan nggih, hati-hati di jalan. Semoga weekend selalu memberikan kesan yang manis, yang hangat dan membahagiakan. Dan yang bekerja tetap semangat, karena setiap hal yang disyukuri, dinikmati dengan sesadar-sadarnya, insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah. Dan percaya segala sesuatu yang dijalankan atas ridho Allah itu insya Allah akan dirasakan ya hasilnya. Hasilnya itu tidak hanya berupa materi, tapi bentuk tenangnya batin, pikiran yang selalu positif, tidak tergiur atau terkoceh dengan hal-hal di luar diri, itu juga adalah hal yang sangat luar biasa. Terus kaki sahabat Setara, tetap semangat hidup, tetap sadar hidup, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Ampun supaya selalu konsumsi rutin Habut Top, kaki menjaga tubuh sahabat Setara, dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Dan produk Denatur Senesi pun, wonten Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Atibos, saya sampun tersedia wonten apotek terdekat, serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Hari ini Mbak Lanianya libur, mungkin tidak ada yang menemani sama Soto Sahara di sore hari sepertinya. Dan kembali ketemu Uni nginjing wonten dinten Minggu. Uni ngancani di acara pagi besok di Dandut Remix, kale wonten acara Nippon Pop Indonesia. Sampai ketemu besok ya sahabat Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Beh, lagi apa sih kerasa-kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin, biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Beh. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang goreng ibu bantet.
1: Ya, kayak goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: gitu neng anak gue ramane orang metu-metu lagi
1: bakal aduh lagi ketanggungan ketanggungan budek dia
0: aman tentra aman sing penting
1: sing ini malah melu ketanggungan bojone ini tisa kayak kon iki

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata.
2: Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: yane ari yane mah iya jare Mas Abi Fawasku. Boro-boro turu bareng lagi lo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo Mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana Mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin Mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini Mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini Mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini Mas?
3: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin Mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
2: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya Mas ya?
3: Iya betul.
2: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: aku nang ndek iya.
1: Nang ndek.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga. Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu hari sekitar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku lah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu? Oh, gini ki sederenge Ibu niki gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nge-nge-nge. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, ya? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bedah bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Cuidado con la segunda, ¿verdad?
1: Kang Slamet, ada apa Kang?
2: Mau kemana Mbak?
1: Mau ke apotek nih Kang.
2: Saya mau nanya Mbak, waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan gak mau dibawa ke rumah sakit. Nah kok kayaknya sekarang udah sehatan ya Mbak?
1: Alhamdulillah Kang, awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
2: Oh gitu ya Mbak, makasih ya Mbak infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan gak mau berobat.
1: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
2: Makasih ya Mbak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gak ada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: aku di mana.
1: Kamu gak cinta sama aku. Aku gak minta banyak kok.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping, doping. Doping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
0: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Yo, wis katur sayang, wis katur berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wo. Kalah weton jan kakeane. La ilaha illallah. Ihitrit. Kalah weton iki polo tetembangane iki. DC musik ses.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: ke kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum ah. Kadang mata mama suka gatel.
1: Nah gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Kayak kuliah handphone ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: itu
3: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
3: Iya.
2: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, maksudnya perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
3: Salam.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin, udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Es kawan, kiaran Tringgit Purwo dalu meniko, kanti lampaan Pandu Nyuwargo. Kabeh beraken teneng panjenenganipun kidalang Sikin Hati Warsono, saking Bangkir Lega Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, sugeng midhangetaken.

Jo sekawan. Setunggal minas medok Paryoga kaping kalih medok Pustakaraja Purwa, tiga medok Prukanda sekawan medok Mahabharata. Wedhus kang pusraos ana Suraka Dantasawala padha jenyok moga Barama.

Kangge menika pakarti saya saha pakarti awon. Sinten jalma prantu sae iki badhe pikantuk nugraha ganjaran bagus. Jalma nadhang tentu badhe pikantuk kanggo mater kaos. Iye Gusti pengalaman dosa perkarane. Wayah kami pun ringgit.

Seto telu tiga perkawis gulokoen brokon jono luko jagat tiga musa juga kanti naryo mamaton marmokes pejagrean gulokon jatata gumlah tasing abang betul-betul titah ning marcopoldo amuotong keparnen ikut catur warno surga condrok karanti kau miwabawo.

marmo jiru sang prabu dan putri itu sang prabu pangit sesang yang dharma dewaning adil mila butuh mokal tarin juga matur tarin juga adil polo marto narin juga sekolah gudunya.

wong agung Wiralaya Narendra Ndarati menang kasebut sedulur Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Trimurti, ya Sang Prabu Kesoma, ya Sang Prabu Padmanaba, jejul Prabu Danardana, ya Sang Prabu Kesawasidi. Marmut ya Sang Prabu Kresna, Kresna tak sumur ingren. Ya te pasur, ya nonton Ndarati cuman belum sesuai pahlu diranya, ya Sang

macam-macam kamu jenis siang dirutang sakinah siang dereng sanggih poro jemukinah siang dereng sanggih poro widodari nanging sang priton darbe kociwo kociwa ini pusing ditembut memayu hanyaring bangunan mandekar pusing.

sudah kang boro pekondo kata termani kayangan jungkring sangko ginunggung sedinten boten saged dinten ginus dalu boten saged sedalu sang prabu kersa babar sabdo pangandika kawijine.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
3: Iya, betul.
2: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
3: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
2: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
3: Desa
2: ya.
3: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habu Top.
3: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habu Top. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habu Top, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
2: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
3: Nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habu Top buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
2: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
3: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habu Top, ramuan Arab yang alatnya top.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
6: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
7: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
6: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: wilayah ngawi gendos kartu bangun langgen penyarikan
1: kulon nengen dewur timbalan rama pikulon tepudin uloh
0: tak aturi nunggo kanti prayugo unun bakal murbo piswane titah marcopodo ingkang mus munggah aning bale marco pundo manik
1: nuwun-nuwun inggih rama pikul mundhen kula kepareng namung kula nderek kersanipun rama pikul sesembahan kula
0: mengkono bener pinemune jeneng kita Punta Dewa kula nuwun dhawuh timbalan eyang tikulun pepundhen kula ulun maringi karahayat marang jeneng kita nuwun inggih kula tampi sakalipun dimustaka sang pocaking rek merutake panujumbugian dadosaken jimat radaging kayuanan kaparan muga kula ngaturaken sugep bukti katur rama pikul pepundhen kula ulun nampi agawe sukuh gembirane manah Tatri lunggo kanthi prayoga punta dewa nuwun inggih matur genging panuwun eyang pikulun pepundhen kula Kresna
1: kula nuwun dhawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula
0: ulun maringi karahayon marang Kresna
1: nuwun inggih dhawuh pepundhenipun tinampi sakalipun dimustaka jeneng sang ing praja Mugi-mugi dadosaken jimat radaging kayuwanan Rama yang pikulun pepundhen kula.
0: Lungguh kanthi prayoga Kresna
1: matur genging panuwun Rama yang pikulun pepundhen kula.
0: Suyudana nuwun dhawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula. Karahayun ulun katur marang kita dinampi pinun di mustaka mugi dadosaken jimat geneng panuwun kula eyang pikulun lungguh kanthi prayoga Duryudana matur sewu mbah nuwun eyang pikulun pepundhen kula Durna
1: kula nuwun dhawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula
0: Karahayun ulun katur marang kita
1: bojo
0: lole-lole begeduk monyol-monyol manuk gereja mulengan nyamang sinden kukuran nang panggungan
1: tenampi mungkin datu sakit jimat doyo kasantongsan kulo eyang pengkulo pepundhen kulo
0: merayu gage sawetara piswane bendito duno
1: nuwun-nuwun inggih maju kenging panuwun yang pikulun pepundhen kula ngejeng saking mekat menika kemarin dan tunjukkan terus mulantur katung nanda pikulto yang pikulun
0: Durna duwe pinemokan kepriye pendito duno
1: inggih kita kono mboyo tau janur kono kadi ngaren
0: kula kalian putih

kula nuwun dawuh timbalan Rama pikula pepundhen kula. Kita tak aturi lungguh aning sisih kiwane ulun. Awit punta Dewa Kresna Sidana Durna supaya maju ke para ngarsa. Nuwun inggih. Kepandhirakan kalih pangandikane para pepundhen kula keparen ngestaken

ngrungokake apa becik Bratayuda diterusake. Ing mangka Kresna diarani dadi suwih Pandhawa diumpamakake Kretajaran. Kretajarane Pandhawa nimo kusire Kresna diumpamakake Sabada sadane Pandhawa suwih iku Kresna. Pinemune Kresna Bratayuda jebinangun alung diterusake apa alung dibubarake.

0: dhape kodho yang pikulun
1: matur kanthi terpaksa.
0: Paparanan Broto itu juga binangun badhe pun murung entar menapa badhe pun terasaken. Nuwun sewu yang pikulun.
1: Iya Kresna.
0: Upami perang Broto itu juga binangun dipun bibaraken menapa boten badhe dados susah bono bani.
1: Wardine,
0: wardine pun. Tangan diganteng para winasis, tangan diganteng para tiang aspoh. Perang Broto Yudho menikah sakun kasrah wonten ing pakem Broto Yudho yang menikah wonten buku Citapsara. Kasrah ting perang Broto Yudho rak menikah diposesin ni dening para dewa wonten ing kayangan. Ngejawi menikah perang Broto Yudho jaya binangun menikah mendigani pun para winasis kagem srana wangsul negari ngastino segeka asa dini pendowo
1: Broto Yudho dadi
0: kanggo srana wangsul pun negari ngastino segeka asa pendowo
1: dadi pinemune Kresna
0: saking pangandi kula Broto Yudho jebinangun mboten perlu dipun purungaken ning pangandi kula Broto Yudho kepareng dipun ter

0: pinemone Kresna Bratayuda mboten perlu dipun wurungaken ning kedadipun rasaken kemawon yang kula pepundhen kula pinemu mengkono Kresna nuwun inggih genten ulun tak murba marang Duryudana lan Pendhita Durna Durna kula nuwun dewa timbalane yang kula pepundhen kula Pendhita Durna minangka dadi pujangga kraton Astina punjagane Prabu Suyudana peperangan Baratayuda jaya binangun pinemune Durna alewung diterusake apa alewung dibubarake
1: aja
0: lale-lale digeduk monyer-monyer prigandi buntute kusa eyang pikulun pepundhen kula
1: Bratayuda jaya binangun alung dipunterasakan menopo anu dipunbibaraken saking pamanggi kula Bratayuda

0: dipun purungaken kemawon.
1: Sababe Bratayuda dibubarake
0: sababipun Pandhawa nimanggi murid-murid kula, Kurawa menika murid-murid kula. Upami peperangan Bratayuda menika dados Pandhawa kali Kurawa dosami peperangan. Kalau mau menikah sama jibungin dikakan perang kita mengatakan pengorbanan yang kaget alitipun korban dunia agripun korban rogo agripali korban jiwa upami Pandhawa kali Kurawa jatuh peperangan apa jatuh peperangan agen Pandhawa sami pecah Kurawa sami pecah mesakan kali rondo randanipun ingin mesakan niku rondo randanipun sinten kang badhe ngopeni randanipun. Dados saking pamanggih kula

0: Tapi bar mawon dipetutup-tutup. Panjul kulo diberbibarkan mawon. Broto yudo bubarakan mawon.
1: Duritono nuwun dhawuh timbalan Eyang Pikulun. Yen Broto yudo diwurungake ditibubarake kulo sangat saruju. Sababe saruju sababipun kulo mboten tegel mecahi kadang kulo punto dewa. Mutekel mecahi Warudara. Mutekel mecahi kadang kulo Janaka. Mutekel mecahi kadang kulo Sadyalana kulo. Oh mengkono. Lagi kang siji karep perang, kang siji ora karep perang. Legar perang perang karo sapa? Kresna, kula nuwun dhewe timbalan yang kula pamunggih kula. Payune Kresna Bratayuda dadi Duryudana Bratayuda nyuwun diwurungake. Legar kepiye?
0: Nuwun sewu yang kula pamunggih kula kepanderek mantur manis.
1: Arep matur apa Kresna?
0: Upami perang Bratayuda jaya binangun dipunwurungaken. Negari ngastina badhe pasrahaken dhateng Pandhawa menapa mboten?
1: Bagus pitakone Kresna. Sudana nuwun dhawuh timbalan. Upama Bratayuda jaya binangun tak wurungake. Negara ngastina bakal dipasrahake marang Pandhawa ora? Lagi mboten. Ora dipasrahke. Mboten. Kresna,
0: kula nuwun dhumateng timbalan Eyang Pikulun pepundhen kula.
1: Bratayuda dadi dening Kresna, ora dadi ya dening Kresna.
0: Nuwun sewu Eyang Pikulun pepundhen kula, upami Bratayuda dados sambutanipun gumantung dening kawayang kula. Kula nyuwun dasar tamis kemparing kula badhe mawon Sabtu kaliyan kadang kula punta dipa.
1: Wedal tak aturake sajukuping.

0: Bulon pun dewa di balan. Ayang bulon papun dan bulon.
1: Sudono nuwun dewa di balan. Ayang bikulon.
0: Kresno pendowo limo. Medal pasilan bakal anake rembakan musawaroh. Penyuwune Sudono
1: Broto Yudo. Dipun murung akan kemawon.
0: Durno aike Broto Yudo dipun murung akan kemawon.
1: Ulun bakal minangkani pundutani kita.
0: Apa kita bisa minangkani pundutani ulun? Ojo lole-lole bergeduk monjar-monjar berganti bunuh tak iso mundut penyewuran menopo yang pikulun
1: mundut menopo yang pikulun
0: kita rakus ngerti widodari dari kayangan patang puluh kurang sijib widodari dari mung telung puluh songo amargo Bentari Drisanala iku digarwa dening Janaka peputra Wisogeni dewa penutup. Mula widur dari kayangan ora jangkep patang pun mung 39. Ulun saguh minangkani Broto Yudo tak murungake. Apa Suyudana saguh masrake? Dewi Lesmanawati kinyarya dadi jangkepe widur dari kan 39 patang puluh kurang siji
1: saga belum nikah sagu anak mulo terus merawati kinaryo dato jangka pepido dari kayangan sanggup saga bagus
0: Broto Yudo tak kurung ake Durno mulo nemon dewa timbalan yang pikul pepunden mulo Duryudana nemong gak kayangan iku ramung dewe ditut murid dening kadang kurowo Tae Pendowo limo rembugan lamat kresno mumpung Pendowo limo aning tegal kemanasan Pendowo limo perjoyo pati ingin ngapuri perjoyo pati orang namanya ngejobok Bambang Aswatama anak lo Bambang Aswatama ngapuri perjoyo Pendowo berdebatnya mantun awas sama wongsa wangsa perang-perang menika kalah perang balik kalah
1: ojo kuatir
0: yang nganti Bambang Aswatama nganti kasoran ulun

sang yang jati waso kalipur gini perparing dewakan samun kawedar wi kami ku sabdo pendeta tu kami ku pendeta jalmu finansis kan terima tamane sang lima sama tupangan dikainan yang terkodar pinun di terim pulosan negara sinu terpindo kresno prawito sari kresnoan prawito terusar jelajang jaya mangsi itu mencegetas itu mencegetas mencegetas mencegetas jelek temuruh menik tapak sesono sang yang jati maksud sekerso kondur gedantun mirbuk diksa ini berbeda seripi sesarangan pambing song-song gawat kadang kekatis posirang saking manduro pondri pun mencorong kadyo wulan purnomo.

0: Rakyat Jati Waseso kondur gedaton kondri pun lulus Raharjo buti keson ingali renggani gapuro ngeracun busuk keprabu segur ngege busur kapanditan manjing sanggar pamujan memintun nugro peparing batoro nyurming pangwasri gusti kang kawoso marang jagat mugi-mugi kayanan jungring saloko kalis ing sambikolo sirgeg kang murupi kondo kocap kacar itu kita ndak karorok nebih kan sakitnya ketangani kang tebih gambar akhirnya wotan mati taman panti lelangan kalau kedah paring kedah wotan akan limbukan milo gambar akan limbuk cangik kang lego suko paring suko soalnya kan dosa toalit kan mongsok
1: kerambin sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
6: Dengan Bapak Adi.
5: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kremeng, Pak.
5: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
6: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena sambar mata.
5: Yaitu habis berapa botol, Pak?
6: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
6: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
5: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan, Pak.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dalam yuk. Tambah apa kowe mau?
1: Balcing loncat iringanipun jaipongan.
0: Sinembake sapa?
1: Niku Nimas Rido Asmara.
0: Rido Asmara
1: nggih, niku mahasiswi saka ISI Yogyakarta. Pinuju prei dalu nika saged

sa blue payung sing ana oine ikatan keluarga besar blue payung sing donggo pangupa jiwa ning luar kota anake rembugan ngarepe sawang warga masyarakat kita tah desa blue payung ing dina riyadi gelar wayang kulit anake halal bihalal gelar wayang kulit sadar natas kok ndo ngater iso ing kene kelebu gumunake yo bitunake ate yo rasa bungah ana ikabe ikatan keluarga besar bulu payung.

ketua-ketua sing kasrat ing kertas iki, ketua IKB Jakarta yaiku Pak Kamiryanto, ketua IKB Bandung Bapak Yitno Dwi Astoto. Dene pegelar iki disumbuyung dening Bapak Kepala Desa Bulo Payung yaiku Bapak Salamun lan warga masyarakate. Aku matur gini panu sangat moga-moga ing lebaran sak teruse ing lebaran besok dianake pegelaran wayang kulit sak daun atas bisa kasembadan. Moga-moga warga masyarakat intakta Desa Bulo Payung langsing padha golek panopo jiwaning kota-kota. Moga-moga pinaringan panjang umur dimurai rezekine Allahumma amin. Iki kegancengan dok, wayang iki labe wis mandan wengi dasare aku mangkat telat ing mongko dalane macet. Dadi wayangan labe wengi bubare ngesuk sing mandan apa. Tegame pura bubar jam 7 ora apa-apa kok nduk. Iku ora cocok banget. Ning rak saiki wengi iki pentas anekene ngesuk bengi pentas ning Sampang Purwo yo kene sempur gombong kok lho oh nate iso wis saiki dana kesukaan suka nganti karo para pandhe melagon campur sarinan lan lagu liyane para pepundhen jantri adik-adik remajane yo dipinakani yen kabeh dipinakani ra iku dadi kesuka gembreng ati lan nyaketaken marang pasugurane lho nate iso. Ini arep kanggo Pak Sugoto. Iki pundutane saka jajaran ketua panitia kaya dene Bapak Hendi Muryanto lan Bapak Kamiryanto lan Bapak Yitno Dwi Astoto lan minangkane pundutane Bapak Kepala Desa Desa Bulo Payung yaiku Kang Minulyo Bapak Salamun nyuwun lagu eling-eling Banyumasan. Kudu dijogeti lenggeran. Iku kan jikare Bapak Sutanto. Awit ke panitiane ing gambar. Ing ngarepe ana gambare Bamor. Ya kuwi eling-eling Banyumasan. Kanggo warga masyarakat ing tata Desa Bulo Payung khususe umme katurikan sami do mriksani. Sing tak aturi jumeneng Nimas Eka Sunyastiningsih lawan Ibu Lia Taturi jumeneng sinembang eling-eling Banyumasan Ibu Cici Pariyati kang saka Majenang. Bukane saka Semoro Saron. Yen perlu Bapak Sutanto kon melu bodori joget eling-eling. Eling-eling Banyumasan.

0: joget ya seneng.
1: Nyameng Ridho Asmara SMS-an karo Tias ya marem. Tias kesing nyaron mimbu wadon bulanan gede banget. Ukurane ngentung-tungna karo meteran. Bojo ngaturi panitia sasunggal. Napa Bapak Kamrianto apa Bapak Itno Dwi Astoto apa Bapak Hendi Wuryanto tembangnya apa pakai duet?
2: Monggo, ingkang pundi piyantunipun. Bapak Sinten? Pak Sinten, Pak. Mriki Pak, ampun isin-isin ampun wedi-wedi kula pun jinak. Pun mboten nyokot mboten. Monggo. Tumai bojone katut turene Mbak Cangik.
0: Oh.
2: Jare mboti tumai bojone.
0: Wong genep kerja hitung-hitung.
2: Pisan-pisan Pak. Pisan-pisan Pak nanggap dewek nyanyi dewek. Monggo, nah niku.
0: Pak Sinten. Monggo.
2: Pripun? Ngaturi layang niku lho. Pada kecing kata saya, kecing ini kok apa Pak? Pripun ini tanggung jawabnya Pak Panitia.
0: Bu Jumira.
2: Halo.
0: Ini pulutannya Ketua IKB Jakarta Bapak Kamrianto. Mundutnya selendang sutra kuning.
2: Nggih.
0: Nggih niki selendang sutra kuning saking Bapak.
2: Mboten sios duit niki, Pak. Mungkin ngajuk Pak mboten duit.
0: Yo dadek nang lagu kepang terus. Anget to ni munggah panggung. Senengan terus anget kok iki.
2: Monggo dadas kemawon.

suwon damar mancung siluman Bandung jagung pinggel lagu campur sarinan bisa dibacutake mung ing maji guru-guru hura-hura taposake wonten tertib aman damai seduluran karo aku. Wayangan iki ana seneng sing hura-hura ana sing seneng ngrumakake cerita pakem cerita kang netes. Ngejaba iku aku dadi tontonan rak iku dituntut supaya yo bisa dadi tuntut kan bisa luwake marang. Ampun dan pe mau. Ndok bendesane moyong angkat ana tandha.

0: Dorong-dorong kan kaya mau dipastikan.
1: Iya ji penjarikan, iya ji penjarikan. Orang tahu-tahu aku tinimbalan. Ono vikan yopo, ono kamu megaten opo.
0: Jai penjarikan, kakak dorong-dorong kan kaya mau dipastikan. Ono dewa, pengantikannya Rama pekulo bendoro guru.
1: Adalah kamu kepriye?
0: Kayangan tak ono rembuk Broto Yudo Jebinangun. Sing bakal meh dimati. Broto Yudo ditawarake marang pendowolan Kurawa. Pundutane pendowo diterusake pundutane Kurawa Broto Yudo dimurungake.
1: Lanjur
0: ingat dipinakane pundutane Kurawa. Dadi ne sing dipinangkani putri Kurawa mergane milik Lesmawati Kinaro dadi jagape widodari kayangan kang 39 40 kurang 1.
1: Lah jeruk kepriye?
0: Pendhawa supaya digawe citraka pendhawa supaya disirakake. Ana dawuh saka Rama Pikula Bathara Guru katur kakang Bathara Brahma.
1: Dawuh katur pun kakang
0: supaya bondo Prabu Kresna. Sawise Kresna dibondo pundut pusaka cakrane sawise pusaka cakra dipundhut terus lebake nyang kendhaga supaya dijeplungake nyang

Jadi merkut orang surat cemlung akan yang kau contro di muka. Nyai penolong lomok kakang, ya buat mati. Ojo nganti ketamu nayuh lakonim.

tiba-tiba rembuk sing mau Pandhawa ning kayangan. Panjenengan yang tekelen Bathara Guru. Para dewa Werkudara Janaka sakti menak kudu diperjaya pati. Sing kudu mateni sliramu. Lumami kula kasar aja kuwatir. Dewa saka kayangan ora bakal nyuwalani. Bathara Guru bakal maju ning jagadku yen peperangan kasoan kaenak kula sing ning

0: mundak nyuwe nyoni waktu. Ono ono astamu tak gol total angkat. Dino iki
1: mari dah.
0: Pendolimu kudu mati ning kayangan. Sing kudu mati ini jago perang ngasino Bambang Ngasotomo. Nggih, piyayi deh. Masih kuen ono astamu. Loh, dosa perkara ini apa orang sosok? Nampaknya dosa perkara ini sing baku pendok kedepan ini kayangan.
2: Kue bagaimana siapa tangku? Kau dua ini lantai bagaimana? Aku loh, dan misalkan yuk bodoh lahat bisa matanya aku. Ojo sumber.
0: Ya mengkono kenang tanpa orang mengkasih.

0: anak kula.
1: Pratandi musuh Bambang Asoto lek aku. Nek maju nek katoman mah ora manut.
0: Ngalih tak tandangane ngaku. Pisan-pisan Kartoman tak aja.

0: HP itu, Neng. Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutop, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habutop? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: perkenalkan diri dulu.
1: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
0: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
1: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat, sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
0: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
1: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
0: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
1: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

ngawe terus kartu baulan geng bener temenanan. Pendowo ngamuk, walaupun terus sing ngamuk Kurawa mesti kalah. Ulun wis janji marang Durna, aku tak mancing ning jagate Bambang Aswatama. Aku tak nglumpuhno Werkudara, aku tak nglumpuhno Nata.

aku mau nyalang Pergudoro gede deh. Samono, niko saya kita sawang bebasane Pergudoro mung sak mrica. Mau gede deh samono, ning saya kini mung sak mrica. Ya mau gede deh orang beda kalau jum. Koyo koyo aku wani. Kos darat yang ngasepuh yang perang mungsuh mungsuh disama kata cilik jari wani aku jojo kaya mengkor dewa warku

chẳng

dawuh timbalan. Kita ulun timbali aja dadi kagete kartimo, aja nesu. Malah kula bunga dipun timbali anyar-anyar kok ora dienggo maneman temen. Sepatune anyar. Ugel-ugel anyar wis digawakon. Ora dienggo. Tiwas kelar sanggulo ditimbalan wadid dawa kelopo ulun paring mangeten Broto Yudho jebinangon ngaji kalau wanci ulun tawarake marang pendolan kurawa pundutani pendowo Broto Yudho diterusake pundutani kurawa Broto Yudho diwurungake ingi lajeng ulun pinangkani pundutani kurawa awit ulun duwe milik Los Monowati kanggo jawab kepewidol dari kapan tangkulu kurang siji widol dari mentunung puluh songo awingi leres pendowo kurawa dari peperangan ning kayangan ning cetok Kresno digawe sambat kanyoyo Kresno dibodo diri Bathara Brahma dicemplungake yang bengawan Jawuna dipunetku saka cakarane cakra ulun pasrake marang Jiyudana digawa kondur bakar dipasrake marang Banowati disimpen gedhong loro denok ing lajeng Werkudara bakal cemplungake nyang kawah candra dimuka senajan to Werkudara Kresna nandhang citraka Broto Yudho jaya binangun durung bakal bubar Ya Semar durung mati. Oh iki. Broto Yudho boten bibar menawi Semar dari penjah mengkono kuwi anane Bathara Kala siji gawe loro gawe. Kita ulun pinitaya. Bathara Kala jujuk mring karang gunenggeng Semar

meniko berdamelas sana si pun romo pikunun kalau manggil merjil Semar malah kulo ponangan kulo sing dipun damel kintroko menawi kulo kebabar ponangan manggil pripun ojo kewatir kita ojo wujud buta ojo wujud betoro kolo kue genti wujud dadi pusoko dadi pusoko pusoko sambar nyomo njujuk tarang gubrenggeng kena tiba kuduning dadane Semar

Apa sing ngamuk luhuring pendowo. Sing ngamuk luhuring pendowo. Aku tobat, hambang teman kowe jaluk tobat. Jaluk di ngampurin ora tak ngampurani. Ayo kebuka kayangan batu lu karo dewa. Aku jaluk mangan ning dudu kowe jamin ning daging ing dewa. Aku jaluk nginum dudu baju kang mantah ning keting dewa. Aduh. Ojo aku supaya aku melapuran marang protok pikul pendoro-ndoro daging ing dewa. Ayo kowe tak percaya pasti jaluk ngapura. Kowe jaluk ngapura gampang tak ngapurani. Ning pe wadul mari pendoro guru. Aku munggah kayangan kadang-kadangku pendowo limo sing lebu ning pakunjaran kayangan. Awit kadangku dukum dikunjoro ning kayangan.

saya dados brahola sagebuk rakun gedene. Sengaja ingake badhe munggah kayangan nyuwun Pandhawa medal saking pakunjaran Kadewatan. Lampe pun mesti kula gambar kesenenge kamur bengono nunggil panggung sanes panggenan saregem paling cara terus sambung ing lelakon pusreng lamahan. Keton dalam kerjaan lebar kecaket yang katakan ingin tebih gambar kan yang ngoten matrik pengayunan petung liung sang yang pikus pun sang yang menang nampi suari pun demo penutup iku arti bisa gridalah putra putra Pandhawa sinamang Jawarta munggah kayangan nangi kados Jawarta kang mudhun saka pengayunan.

putra Sanghyang Baruna dewa saking kayangan samudra suci putune Baruna kekasih Raden Antasena. Raden Antasena dados satru ing kastratan Werdi Sewu. Lenggih pun Raden Antasena jajakan Raden Srenggini. Raden Srenggini putra Raden Werkudra kalian Dewi Rekortawati. Rekortawati putra Sanghyang Rekortotomo, putune Rekortotomo. Rep sidem rawang butuh ten abani mal alisik samirono datang ten godok kekayut kang ketinggal lobah. Amin kapersu tugu mencok gagap nur sekedal seringan sak.

bawono langgeng wiso geni dawu timbalan kaki weneng pepundenku Antaséna dawu timbalan yang pikulur padha weneng pepundenku lan srenggini kula nuwun dawuh timbalan eyang pikulun padha weneng sesembahan kula darunane apa kita munggah ning pengayunan petung liung saya-saya gunung rogo wadang ora saling saloga apa kita ora bisa mbedakake antarane rogo jati lan sukmo sejati mulingan niku wiso geni Antaséna lan Srenggini aja kedangu ning kahyangan apa pundutan kita yen ulun nguningani ulun nejo paringi kapalmu juga semua kartu nanda ping wadha kaki weneng pepundhenku ayo matropo wiso geni aku baru lawan kakang Antaséna kakang Srenggini mong gamring kahyangan petung liung bakal mitambo karo kaki weneng bab perkara apa kula wiso geni wong tuaku maupun to dewa pawerkudara Rama Janaka pamasak dewa pamanah kula tinimbar munggah kayangan orang mung pepundhe ku Pandhawa wae sing tinimbalan wa Kresna ya munggah ning kayangan ngejaba wa Kresna wa Prabu Suyudana yang pendhita Durna Kurawa padha munggah ning kayangan iku lagi ana rembuka ning kayangan kakewenang pepundhenku

0: Radenku.
1: Wiso geni.
0: Kakang Senggini, Kakang Antaséna medhak masuk wadon jaga katentremaning negara Nanarta. Lah kakang mbajutake takon karo Kaki Wenang. Wong tuanku Pandhawa Kurawa padha tinimbalan ning kayangan ana apa kok Kaki Wenang?
1: Wiso geni ndadake pangerten. Peperangan Baratayuda Jaya Binangun iku bakal ngancik kala wanci wis temeka mring gliring kala mangsa.
0: Baratayuda wis medadi.
1: Baratayuda ditawarake marang Pandhawa lan Kurawa. Pundutane wong tuamu Baratayuda diterusake, pundutane Kurawa Baratayuda diwurungake.
0: Lho. Lanjut.
1: Sing dipinakani pundutane Kurawa Baratayuda diwurungake.
0: Lho. Baratayuda kok bakal diwurungake? Jare ngendikane tiyang sepuh, Baratayuda wis cipta ning buku Citapsara ning pagem Baratayuda. Baratayuda kudu dadi. Ana sing ngendikake Baratayuda kudu dadi awit kanggo srana baline negara Ngastina dicekel dening wong tuaku, ya iki dening Pandhawa.

0: Flower ku dora bakal diceblokene kalau contoh lu muka wis mesti welak gerak-gerakane
1: bisa lagrak-gerakane.
0: Apa bisa diwiradati? Apa bisa diseranani murih Flower ku dora ora lagrak-gerakane
1: bisa wae bisa geni.
0: Sing kanggo srana saranane apa?
1: Bisa geni iki ana Sekar Pudak. Gono pemring kawat sondur di muka. Saiki wakmu durung dicegurake. Kowe ndisiti mlebu mrono, mengko kawakan

sing tak emot-emot, sing tak eling-eling. Saben kondo durung tang lumpus, saben-saben kondo iku mesti pas. Aku tak disitu mlebu mring jroning kamar. Etungane aku tak nulungi karo Pak Kur.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya namanya Bapak Cahyudi.
4: Alamatnya?
5: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
5: Iya.
4: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
5: Saya dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
5: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
4: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
5: Saya udah habis 2 botol.
4: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
5: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Iya,
5: Vitama solusi kesehatan mata.
4: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Yobodi Barti. Eke kau condro tiboko kanggo muri pamu kabel publik curi kawa. Ojo, ojo ti cemblung angke. Aku tuli ora bisa. Ojo cemblung no, ojo, ojo.

Ning aku ora salah Werkudara. Aku duwe pamuji, duwe pandonga. Dongaake mring Werkudara. Mulya dadi mulyamu, cilaka dadi cilakamu. Ning aku dongaake bisa kowe

0: Wisnuwara Manik jagat rojo diwaku. Dendo Suryaso ulun nuwun dawuh timbalan Gusti Kula Prabu Wiramadya. Yo mangke saka negara Awang-awang Tejo mandeg ning tapal watu kene. Kowe ngerti kekaranku?
1: Mboten ngertos.
0: Ora ngerti?
1: Mboten. Badhe kagungan kesopo napa kowe ora ngerti?
0: Aku budhal saka negara Awang-awang Tejo. Yujuk mring kasatriyan Madu Kara. Kowe ngerti waras bodho ngerti waras kandhi?
1: Ngertos mboten ning mireng.
0: Krungu
1: mireng.
0: Garwane sapa?
1: Garwane Jaroko bener.
0: Bener. Garwane Jaroko. Ning waras bodho waras kandhi jelasen kuwi garwane Jaroko.
1: Wis pirang-pirang sasi atur nawala
0: awelayan tembung kepeneke saiki SMS aku sing mboyong sembodo sekandi garwane Janaka
1: napa kepareng mlae mangke kepake kene Janaka dadi peperangan
0: arep dadi peperangan musuh Janaka ki ora wedi. Ning api ke ojo perang karo Janaka tak limpe tek arah limpe ning sembodo.

Sembadra tak colok. Nuwun sewu. Piye? Wong ngaji nyolong-nyolong tiang estri. Niku sok gampang angel. Gampang angel? Gampang angelipun. Nyolong tiang estri angel. Nyolong wong wadon sing ora padha karepe, sing ora padha senenge dicolong angel. Ning sebaliknya nyolong wong wadon sing gampang, nyolong wong wadon sing padha karepe, sing padha senenge. Biasane nyolong wong wadon sing padha karepe, sing padha senenge, sing arep nyolong urung mangkat, sing arep dicolong wis ngenteni nang pasar sampang. Niku. Bola bali FMS. Ojo dablongan. Tuturi lakuku, prastanku windu-windu tahun-tahun ono. Truk bakal mulih. Ya truk entuk bodoh sing andi.

kok malah kayak ono barisan. Barisan ini buta mrene. Wah. Ojo-ojo bener sing ngendikake dening kake wenang pepundhenku dewa saka kayang Petungliung. Kaya-kaya kae bakal ngrasak kamardikan, kamardikaning bumi Ngamarta. Di adikku Srengiti di Kakang Antasena dipethuk duwe karep apa ditakoni. Yen bisa sing aris, ojo dadi padudon, ojo dadi pasulayan. Ning nopo pertemananan bakal ngrusak kamardikaning negara Ngamarta. Purbo asesok kacekel dening adikku Srengiti tak

0: Ono menungso tugelan. Gampang lengarai menungso tugelan. Nyatane kowe iki menungso tugelan. Ing mengutarani menungso tugelan. Ing dhuwurak iku ning sirah mono capite kaya kewan. Ning ngisor mlebu pawakan menungso sapa kowe?
1: Srenggini. Kowe ngerti aku srenggini mergane aku swaleh waluk karo kowe. Kowe Ratu nanggo pusaka keprabon jejer Prabu sapa Narendra saka Mendi.
0: Saka negara Wangawang Tejo Prabu Wirabadewa.
1: Arep nyang ndi?
0: Mboyong Wara Sumbadra Wara Sri Kandi.
1: Arep kok kapake Sumbadra Sri Kandi
0: bakal tak boyong tak. Ora dadi gawaku.
1: Wah, gampang temen. Yen kowe bakal mundut pergiwa mundut Sumbadra Wara Sri Kandi. Kudu wani nglangkai bangire Srenggini.
0: Apane Srenggini Wara Sumbadra Wara Sri Kandi
1: tutus arep dudu kadang ilange Wara Sumbadra Wara Sri Kandi Srenggini kelangan
0: yo kaya dadi pepalang ning gawe pepalang aku.

0: dadi pipi para sembodro.
1: Aku dadi Wara Srikandi. Sawise dadi Wara Srikandi, sawise dadi wong wadon kudu bisa kandha kaya suwaraning putri. Apa kakang bisa akeh bisa timbang orane? Ning aku ora bisa dijajal dhisik. Tak jajal yo.
2: Tobat-tobat adikku di Wara Srikandi. Kulo nuwun dhewe timbalan kakang mbok para sumbadra
1: mengko dhisik.
2: Tumindakan mengkono mengko yen ing ngarepe Prabu Wirambadewa,
1: ujarku saiki. Wis saiki
2: nemoni karo Prabu Wirambadewa manut dadi garwane. Tobat-tobat. Iya yo kakang mbok para sumbadra dhewe pinanggihan kalian.

buang kuro sumber tondir edarti garwamu. Kula orang serikan dinyewon datuk karo penjenengan kalau tibur kemarin buatan apa-apa, buatan apa-apa. Wong wadon ayu gelap di kemaru belum nikah timur kemaru kalau kabar jatuh tukang iri-iri Brambang di gelap nikah lamai terus nolair batin marang Prabu Wirobo Dewo buat teman-teman ini mencari pejeningan ke Kelutus Nani.

kemaru ya nyoto-nyoto kesen karo aku pijet tano sukuku tumpah-tumpah tapi jute gumur manten gumur mrene dhuwur titik maning mrene dhuwur titik maning

di kelopi cetane. Oh.

seneng ora dadi apa. Bodro sekarang dikelo nemu dawuh timbalan, dawuh timbalan tak boyong aku ring negara Wawang Tejo. Lawa mulih pendekaran. Lara banget. Apa kena tinggo? Aduh, boleh, boleh, boleh.

nanti ngeratri sabjur ngeratri diri wonton kang cina itu among saksi terungkan micil saki imbangnya cokro langsung merambah jagat jumbo jangan penetus yang tukur temas dibacos datus goro finas setelah goro-goro rusak jagat dudu jagat kang kumpulan ning jagat yang ringgit kita dalam terus padem gentus nganggo patah songo.

tanggawan sustra juga kemi goncang samudra kocak mecakek samudra kek serakat ringburan tuyo sak ngon kosa pas buton pikantuk panurban hardani goro goro goro sang tegal pekar tantung gagal buton pikantuk ilining tulio sawah-sawah sepi anlo dati panegan gagal meter kang mawa wiso jal mau pendito ratu tandang semua diwotel tandang lupa pati pendito tan bangkit mau jagung pangan sono manjingi projo nyawal pitulung aneh ratu Ratu piyambak nandang sungguh awet negari keterajan goro-goro larang sandang larang pangan ono dosa monsok terus minduh penuh sesendung magel tunang perangpah boro-goro wanikan berbuah susu ambarin daratan jayang rap jangkar goro-goro sumur belum ring suroyo beli gocik rumah ini jebol koris pertanggung sungguh di pelembuan di menceng mojo galagil tawa condro di mungkin pendudak dosi berkedopo ono lindu seru kaping itu bumi bekah gunung berdek nyembur awung ngebak ijakan suruh condro yang suruh tekarti kosong nyambrel pedut limingan kayu bangun ke sapu ting lebu kayu andung kayu muring kasam yuk keterajingin guru-guru basulaya kayu babat dan pancing widodor widodari aksaru aksari kesong musikar manggoti pati si deming guru-guru cepedul ono lari bajang sakembaran si jinggo batuk lusak penew si guru kalang gemah sangkan si jinggo sok tulanang sangkupe nyaponi jagan lari bajeng kali rebu biodo temati dagu

dulet agen dulet rekap anu kan bawur ngendi kalakun apa dong aku tak moni semoni-moni ni aku njaluk disembung karo ibu Jumirah cekuturku walang kek

ing sak liring reh. Nah yang toko no nyulat kan toko parti disamong ulat semaru ya jalmo kanggo sirno. Senajan to partes menoso kemati soko kersan sirno pribadi amunggu kara harjaning jagat. Buka garti buka iku pangan garti kulit arep pengulun lintang rembulan semar orang no singaru biru. Kidudona nang nung pinasan putra duwe prambanyu finas tanpa dito duwe kuncung ewuh kinglo mahir semar jalan nopo estri. Naliko semara kibodronoyo lenggah soto kerson nimbali putra tiga garing pitung lan bawor.

ele sabtu lito mel mel lolo garing petruk bawon anak kulana mrene kumpul rewangi wong tos lagi kecibah nyemaran kene nggole bombenge pikir nggo ngaso sawetara garing petruk bawor kae bocah tak undang ora kerso nyedak mesti ngajak lagon ngajak dolanan karo wong tuwa tak kunjur lega senajan to wong iki swara kowe seker ora kepenak aku ora bingung kamangka aku disembuh swara ibu waranggana nganti pitu cacahe. Nusemu konco pengerawit lan konco pesinden keparek lo badi ngempalakan anak kulo garing petro lan bawor ngiras pantes kintu gitu lagun kalian kang sami do meriksani ngerike wonten pamundut wonten atensi wonten layang sepung mentereng ono namolo nyewo lagu pacul goan katur bapak panitia silaturahmi lan pelanggan bis Damri Murni Jaya Dusun Bulu Payung sugeng midhangetake saking agen bus Murni Jaya Damri Margasana matur suwun ingkang tapak asma mriki Bapak Ruswati orek-orek-orek dadi pacul goang Banyumasan kula aturi dipun tembangaken kalian Ibu Margiyanti yang saking tratah Kemranjen Sumyo Banyumas ngajawi kagem Persutrisno ku kagem Bapak Lurah Soibo lan kagem jajaran panitia pagelar wayang ing desa Bulu Payung mriki saenipun dipun beksani dipun jogedi Banyumasan wong wayangan gagrak Banyumasan orang ninggalna karo Banyumasane cobi bujum mira sing tak aturi jumeneng pur kancani kalian ibu lia pas rugoan mas buka kesak soko suara bonang

0: lenggawatan pinggir parkir cocok kali bakul dolanan kok. Area wangi bong kau sing lagu kecibah nyemaran yang gini ngulit bubungin pikir gue ngaso sewat teranggih keparang bolo lagu namanya bentar fidel piten pitu cacai fidel mawon ini gue dulu ngerti aku mirip pangertin iki sing lunggu ning sisi tenen dewe ibu Jumirah Cekutur Kuk gue soko Cinyawang Patimuan nunggal sa desa nunggal sa kecamatan karo aku ning asa lusul ke boyongan soko maos. Boyongan saking maos. Apa kali ong loro kowe Nimas Ridho Asmara mahasiswi saka Kota Majenang ning wis sinaune ning Yogyakarta. Semester pinten yen ora lali? Wis semester 4.
1: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
2: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
1: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
2: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
1: Siap Pak.
3: A few moments later.
1: Nah, silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
2: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
1: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
2: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
1: Emang kenapa Pak?
2: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
1: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
2: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
1: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit, dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
2: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
1: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
7: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
6: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
7: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
6: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
7: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
6: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
6: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822
9: 110 00 70.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Enggel di bojo tukang peke. Angosan rasipun umur telu, timah eka sulis standing sih. Kue sarjana Sri Tari wis lulus, wis wisuda nalikane nemu sing kepungkur kue soko Adipala Silangsur. Ngaten.

Niko saking wilayah Soko, wilayah Kecamatan Kesugihan. Wonge dhewek. Angga sakelasipun Ibu Cici Paryanti. Angga neneme Bu Nurwati saka Bojongwangun. Pitu Bu Margianti kan saka Kemranje Supyo Banyumas. Lagu sakit mboten ramen dasar dikunjurga arep mulakon kare buaran guru kang mendi iku mesti dipinangkani. Wonten pamundhut lagun kok. Lagune lagunipun urutane Bapak Darso Sate saka Jatilawang. Niku kula saking komunitas Ismaya Jati. Nyewa lagu-lagunipun Ketaman Asmara. Saya nembang Nimas Eka Sulyastiningsih kang saka Kota Adi Alam. Tatri jumeneng sepote nganggo tetap tetap tetap dadang dadang ayo.

0: Bambang ketemu Asmoro kagem jajaran panitia kagem Bapak Sutanto kagem Bapak Hendi Wuryanto kagem Bapak Tamirianto uga kagem Bapak Ino Dwi Astoro uga kagem Bapak Kepala Desa.
1: Monggo penggemar ya nggih Taman Asmoro langsung mawon
0: ke Taman Asmoro.

0: niku ditonton kali padene pegunungan saking Jakarta rawuh niku nonton kali ibune. Pak Santos kok maos ya mriksani. Pak Rakim bisa sih kerso mriksani.
1: Nolo gari gilir kumenti Petruk Adi mundang kumrene.
0: Kantong timbel kene dong genten aku sowan Kang Sindene piro Kang? Pitut dong pitut.
1: Mrene tok nggih.
2: Kepareng kula nggih ajeng lakon kok.
1: Mrene tok nggih.
0: Lagune apa dong? Iki minangka lagu pundutan saka Bapak Kasran saking Banyumas. Nersake lagu Lungiting Asmoro. Sing kembang milih Ibu Pariati kurang cocok. Milih apa Margarti kurang pas.
1: Loh.
0: Karepe yen duduni Mas Rido asmara ora dadi. Tatur jumeneng dina minggu plesir ning kota-kota.

0: ketaman gagang orang ketaman MC mbok nganti orang sukar waktu ini. Ayo dadi lagune Lumiting Asmara.
1: Sing
0: podo SMS sing ora kewaca nggih nyupangapunten. Lah engko teng nganti bleren kok. Ayo. Ayo tarik. Dadi pro. Ayo.

lagune lung ing asmara. Kelirku manti tong kang bawur-bawur komplek mangriyen niku tesih giliran kula. Niki wonten pamulih saking Pak Tejo saka Nusa Wungu. Uga minangkane putrane Pak Wardoyo. Nyuwun lagu Kembang Bolet. Sing kenembang iku lho Ibu Liat Telolet. Suarane dirit-dirit wengi iki pentas ning kene. Eh mbok bakul-bakul sing arep melu golek pangupa jowo rezeki ngesuk bengi pentas ning Desa Sampang Purwo ya kuwi Sempor Gombong. Yen 26 pentasan ning kene 27 ning Sempor 28 ning Karang Klesem Kuncen Aji Barang. Lagian nasi perek maning tanggal sak terusnya tanggal sak likur ya kuwi ning Kemawi Banyumas. Kuwi ning Kemawi Banyumas. Yo. Ke Bulia Tatri Jumeneng jajal kalau karo orjine tembangane si kancil anak nakal suka mencuri timun. Yo. Yo.

0: bagi SDW kayak mutlak gue do si kancil anak nakal suka mencuri timun. Aku tak bilang kecilik dia boleh. Ayo lagune kembang boleh. Ayo jadi cok.
1: Enjin gitu renek nih kok nyuwun segajam lang mawon Mas Petruk Ibu Tarting ya. Oh Bapak Wardoyo.
0: Oh lagune kang dipukusaken. Oh segajam lang.
1: Enjin nih kok.
0: Aku malah sering sekaliwet.
1: Sekaliwet nggih.
0: Ayo dadi, Bro. Yo.

kembali or diundang. Sedek kepengin metu lah. Kang Babon rumangsane diundang ora usah kemrusuk lah.

0: saya nyulaku bendrong kulon balian kok duet kali Mbak Bugel kagem rencang-rencam Mas Tanto, Mas Zainal, Mas Asmo, Mas Arif uga kagem Andika Studio Shooting matur sembah nuwun uga temaning putane Mas Agung sing dipun nyulaku minyak wangi ke suka nebang
1: ayo siapa jajal yuk
0: ibu Jomirah cekutur gok minyak wangi
1: apa teh yang
0: jajal bol jajal bol wis ngono ya galenggal cekat-cekat ambil waktu
1: aja mikir lah waktu wayangan bubar jaga kasih wayangan bubar jam 4 esi peten wong sing nonton aduh gawa motor apik bali ini berjimbo karena hal-hal yang tidak diinginkan
0: oh iya ya bener kayak bener ya
1: udah nih sing nonton orang ngomong-ngomong perek-perek plong kepeyayaan tuh aku sing pada nonton oh enggak di jaluk motornya para ayo
0: egal jom orang di spot lah bak nyewen-nyewen joget apik orang
2: Jogetan
0: orang
2: di sepot.
0: Ya ngono.
2: Ayo mas, regasane ditarik.

0: matur kesuwun.
1: Dari lagu si pungkasan kepundutane Mbah Bugel Bendrong Kulon sing kenembang Mbak Lia abduet kali Mbah Bugel wong tusane duet yang menu duet lah ngono. Jal-jal Ibu Lia jumeneng maning bocah kok senengane dolanan balon.
2: Balonku, ayo

0: kan sana sing meletus kum. Aku pikir nakum ye bengi ye kelebune. Mantan aku sing bingung. Sing ditembakno ben balon ana padare bingung lho yang kersing. Di pucuk pohon cempaka. Mas ora bingung amane.
1: Repot.
0: Monggo.
2: Allah.
0: Yo. Arep ngomong apa jajan?
1: Monggo Mas Lutfi.

bugel mudun niku anugo dril Banyumasan nggih jalukane Mas Narsum werti benangane mbok jengkel wis kena segesek kuwi mon. Gudril ngono aku, gudril ngono aku tok ora apa-apa yo. Gudril ngono aku. Yo.

matur kesuwun. Garing Petruk Bawor damel maju cepet mbelung jagung pinunggal lakone dhewe mepet mbok nganti ketungko Surya gumi wetan mengko malah tundune kepriye. Ajeng suwan pondhe ramane Rama Jusamul arep suwe ngendi mak inyong Bawor ya melu mak suasana negara ora ngepenakake. Bapa Bendara Bendaraku, Ndara Putra Dewa, Ndara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Sadewa, Ndara Nakula, tinimbang munggah kayangan. Malah Suyudana sakadang tinimbang munggah kayangan arep ana rembug apa? Aja jekil arep ana rembug Brata Yudha kang bakal dadi makane. Pikul Bathara Guru senenge nggawake garis kang wis lecet.

0: Manu, harus ke primer mana?
1: Ada ke primer sih, Mak.
0: Niku ana dos pundi?
1: Aku dhewe ora bisa netokake.
0: Ning ojo-ojo broto yuto sing bakal dadi mbok menawa dur guru nenggokake garis. Amarga aku ora menuti nimbal munggah ning kayangan.

mlorot pusaka sambar nyawa nrajang dadane Semar. Semar ketrajang pusaka ketingel kobong garing metu bor kami gilan.

0: Batara Kala kagem Semar. Aku njaluk pangapura. Perkara ngapura gampang. Dadine kowe dadi pusaka merjaya aku. Goro ale opo kagem Semar, goro ale opo. Aku nopo dewa saka Rama Pikulun Bathara Guru.
1: Dalarane
0: Bathara Guru bakal murungake Bratayuda jaya binangun. Panyuwune Pandhawa sing kudu diterusake, panyuwune Kurawa sing diwurungake, sing dipindhakake Kurawa. Milik Kresnawati kanggo cekepe Widodari kang 40 kurang siji kabeh sekabeh.
1: Lanjut kepriye?
0: Malah saiki Pandhawa digawe Citraka, Kresna mlebu mring Bengawan Jawuna. Cakrawijaksana dipasrahna mring Banawati, garwane Prabu Suyudana disimpen ing gedhong Laradena. Wargur turut sejumlah ngakanya kawah condor di muka leh sabrito mel mel leh sawsa kue dati musoko aku disitu dati musoko ujari pikiru Bathara Guru Bratayuda ora bakal bubar senajan Pandhawa senandang Citraka sekaya Semar duru mati Semar kudu dipateni oh dati ki mengkono atur pangerten Janoko, untuk

njaluk ngapus kowe teng ngaburani ning aku njaluk saroyo nyuwun pitulunganmu nyuwun pitulungan lombok kaki semar munggah pringkayangan pakunjar kadewatan dobrak Bondo Dewo Janoko saduna klem momongan kutokake ora ditokake kowe

Bathara Guru wis ora mari-mari. Lebaken nggoake garis kang lenceng, garis kang wis bener. Bratayuda kudu dadi awit Bratayuda kanggo Srana Bali Nagara Ngastina kecekel dening Pandhawa. Yen momonganku ning kayangan, Kurawa ning kayang aku tak munggah ning kayangan. Aku bakal nonton kayangan. Nonton antarane Pandhawa Kurawa. Aku nonton ning aku ora arep ngamuk. Syukur mong nonton oli duit.

0: Marios.
1: Ibu terus jatuh darah surat cimunggah meringkayangan. Sedekat kamu rembu, mungkin panggung saya sepanggantan. Saya gembang saya rembu sambungi lakon. Kita kerja, lebih kerja kenyak ketak menikah tepi. Gambar aku ini gak ngotong madaning. Kawah condo cimuko. Belum gambarkan pandu gesang tedung puluh loro tahun di bursiksa oning kawah. Nalika semono pandu diuntuk emang kawah maune panas berdedetus panas.

0: disiksa suwene 32 taun ning jroning kawah. Lho kawah maune panas dadi adem, opo aku wis diampurani karo Gusti Kang Kawasa marang jagat. Aku opo enggal diunggahke mring papan kasuwargan papan kang kepenak. Dewa betlaraning jagat matur ginging panuwun. Lha iku to wau gagar sinarios. Pandu mlebet ing jroning kawah. Raden Werkudara dipunculungaken wonten ing jroning kawah dening iya Pasipati.
1: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
2: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
1: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
2: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
2: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Asik, makasih ya, Pak.
2: Ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
5: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya, betul memang.
5: Iya, tahu dari mana, Bapak?
6: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
6: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
5: Membaik ya, Bapak?
6: Membaik.
5: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
6: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
6: Ya,
5: assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Ora butuh sirna. Ingat, jare Pandhu urip ing juring kawah. Werga jurung golek tip

0: Coro pojok kiri, aku ninggal aku di sendal mayang lekum ring curing kawah. Aku ninggal Yudhistira pinten Tamsen
1: yuk wisatiwana kulo
0: bocah ragil sepodo gede
1: malah isti bojo dengan anak.
0: Syukur syukur syukur syukur syukur lo dadi nek wargul turun nek kau cotur di mokol
1: di jemlok ake dening kaki yang mau dipati
0: jalarane
1: orang ngerti duso perkara ini sing cedok bunuh demo kakangku jelambrung langsung aduan aku lo dikunjurun yang paku jarangkan diwartan

coplatora putih ora. Wes tak restoni munggah mrengkayangan. Kadang bukan papat, walah kesok kebeboyo.

0: kofong jadi abu nyemelu sapa. Kang Bawaruan,
1: kang kebrekan.
0: Pada menengah cepat dan nangis dok kurwok. Udah. Opa mane ramane mati segiye wis dipundhut karo Gusti sing kawasa marang jagat. Lilang nabain. Ngejaba kowe menungsa iki sengsaya tambah umure sengsaya tambah dosane. Iya, Mbok. Iya, Mbok. Ngejaba kowe maune ora ana dadiane bakale ora ana maning. Angger ramane wis dipundhut karo sing kuasa. Ya moga-moga. Sukmane ramane munggaming pengayunan tina menepida dari patah belum lebu mering papan kasuargan papan sing kepenak ya Mbok agar kaya kusi yang nyong jadi langsak
1: aku semua nuku yang langsak
0: orang usah pada gede penglangsak seke mengkari pada uji moga-moga darai nyong anak si ngerti langger ndoro ana sing ngerti rika sukan darah sapa inyong sukan darah tasena langger kok inyong sukan darah bisa geni
1: aku yang sukan darah bisa geni
2: acaryo parto kwekasaniwa

0: sembah kula Kartondoro.
1: Ora sah semakean lah. Inyong tri bawor inyong. Lah.
0: Ning sembah kula Kartondoro kula sembah kula Kartondoro.
1: Ora sah glawikan lah. Mbok inyong bawor inyong.
0: Nggih ning sembah kula Kartu sembah kula Kartu.
1: Ora ke bocah stres apa ngapa jane. Lah. Inyong ya kakangmu bawor ora sesembah-sembah setan. Ya tela. Wong ana ndara wis ngene orang ngomong, ora kasih di plerok di plerok iki ora ana ngertine. Lho jar kok iki plerokan karo Margi. Lah.
0: Gareng

nemone cambuk Lesmono mati. Bidalipun kapan? Ya saiki. Iduwe teh mumungan wis tak pasake marang si Petruk. Kula mesti kebagian ora. Terima nake pomo rahayu. Terima. Pamit.

sang riwem berbudi bawa laksana inyong di dadangnya jadi gatel kaca ireng dene si kaku temen ya lah lah apa ke sing dari jaket lepis lah kaya antara adem-adem jaket lepis kaya enggak loruan karo dia yang kendean udah anak celeng, anak celeng sering gegeran anak celeng

Lah mbok gar kacai gret nikah dadi celeng antri orang ngatur kan ngilo nang blumbang nang blumbangan abadnya antri kata celeng apa ya at jadi nyong jadi celeng mongko nyong mbekayu mu elik elik yang bojo maning langer bojo maning si bojonya siapa lawang celeng bojonya celeng alamualah udah ya celeng itu yang melakukan yang berangkang oh iya dah oh iya bener lah bengkek-bengkek lah udah tang rika jadi celeng aja semang kayak sisi kulo nana bakulku patahku lah jadi nek rika melakukan ngarep yang untuk nyanang buri nyedaki bakulku patahku mengko bakulku patahku perlu celeng bakulnya kami weden mengko kupat tahunya pangani oh ya celeng-celeng asal bareng dok asine anan dok asine

tabuh setengah gangsal. Ambus samiripun dibaripun tetep jam itu. Gambaraken kang wonten madaning Jatroyo Ngastina Dewi Banowati nampi swanipun kang putra putri Dewi Lesmana Wati dalah nimban jamang raras.

ban bunga banget. Bingai pun dos undi. Kondure kamas Prabu Suyudono. Kondure soko kayangan ngendika ake Broto Yudo diburung ake. Sing dadake bungai ngatiku. Lesmono Marti bakal kanggo jangkepe wido dari kayangan. Sing patang puluh kurang siji. Angga kaping telu pusaka cakra kagungane Bathara Kresna dipasrahke ning Kamas Yudana wis tak simpen ning aku ning gedhong loro denok apa ora bungah apa ora bungah piye ora

Balen, Kanjeng Ibu. Kowe bakal jadi widodari dari kayangan. Mestine yo seneng. Mboten Kanjeng Ibu, mboten, mboten. Lho sababe, sababe, sababipun. Kula mboten kepengin dados widodari dari. Ning kula kepengin pinanggihan kalian kadang kula Angga Wijaya. Kula kepengin dados garwane Angga Wijaya.

podo karo aku. Kowe kepengin ketemu karo Bimanyu. Aku yo kepengin ketemu karo Janaka. Kangen banget. Telung sasi ke ora pinanggian.

gajah ngamuk nyuwun apa pinakane wonten kayangan sampun dipun risak. Kali nyong-nyong warna kamu ngomong adik guru penyumunanipun gajah kalian berhulat timun pinakane mawon wonten kayangan butuh-butuh guruku.

0: gajah.
1: Aku gajah.
0: Artinya nanti?
1: Munggah bayangan jaluk pangan.
0: Tanganmu apa?
1: Tahu.
0: Wah, gajah kok pangani tahu.
1: Korwane apa aku njaluk Broto Yudho diterusake.
0: Broto Yudho njaluk diterusake.
1: Kadangku kang papat wala kesoko pakun jalan kadewatan.
0: Oh, Wijoseno. Sabdane pikul Bathara Guru. Broto Yudho supaya diterusake. Panyuwunmu dipun pinangkani, Warton aja ngamuk ning kayangan. Broto Yudho diterusake kaya pakunjaran kadewatan dobrak. Kadangmu papat tok kesoke pakunjaran.
1: Jaluk kudangan pisan maneh.
0: Kudangane
1: Pandu bapakku lebake mring papan kasuwargan.
0: Yen kowe mundhut bapakmu Pandu mlebu mring papan kasuwargan, kowe genti wujud dadi Werkudara. Jukutan ingkang candra dibukuk lebake mring papan.

miskin, kadang pendora petus mimpakunjaran kadiwatan. Oh, butuh, bodoh, butuh. Orang pecus orang ngerti. Kae putur dewa, kae jaruku, kae sadewunakulo, misbarik merkudoro. Badarit

samudra pangasami kula mboten ngertos bilih. Kadang kula pun to Dewa Janaka sadyana kula sampun pinanggihan kalian kadang kula Werkudara. Jenenge to aja ketaman medhak martopada. Kae cakra pijaksana cakramu wis kadang dening spedruk banget dipasange marang jeneng kita.

Blah, tak kiblat papat. Pengor dikeproki. Mumpah gak dikeproket, ini udar pambine. Ning nuju-nuju dikeproket malah merek. Cici, loro, telu, papat, dia aja kebablasan deh. Tekeprokan emang sorong. Weh, padengan nantian, bokel. Kayaknya dia. Kayaknya dia, udah.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan. Tapi yang enggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang enggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Basim Asari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi sudah ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya teruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukran Makmur. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Atau yang terkenal dibaca rufa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syaibatu. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngentikan. Fa inni ra'aitu isnatay asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu, kulhu wahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya, karena ya kok kulhu terus gitu, kan enggak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah, bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak, mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka, di situ tidak ada hadzun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah, jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya, kan Allah itu enggak boleh lah sifatnya nganggur, itu enggak boleh, mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu enggak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan Malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim, bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya, nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafid juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Kiai Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hasyim ketika ngaji di Said Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Said Abi Bakar Sato. Said Abi Bakar Sato ngaji sama Said Zaini Tahlan sampai Syekh Usman Adim Yati sampai Musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukran Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawami', ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga gak yang saya bayangkan ya, memang saya gak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu. Sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga, apa resep kamu? Saya tidak pernah wudu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdoh dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afaku, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil ala ya, bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil ala. Ada khilafah yang dipilih konsensus yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad, dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhajirur Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Kubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama top. Karena barokahnya Nasrul Ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita enggak pernah kering, enggak pernah enggak punya pakar-pakar usul fikih yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fushul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair. Zaman itu ngaji Jamul Jami', ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbah Zubair mewakili Mbah Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbah Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar, di Mesir. Sehingga di kedutaan Mesir, orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Sohibul Ithaf yang punya Sarah Ikhya. Namanya Ithafusadatil Muttaqin, Ithafusadat Al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ikhya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Syed Murtado Azhabigi, gurunya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan itu bahnya Syekh Mahfud. Jadi Kiai Abdul Manan punya putra Kiai Abdullah, punya putra Kiai Mahfud. Kiai Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Agus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabi-Nya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya. Sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah taala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammadur Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis dirojahnya Said Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anmal barokat, maksudnya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis sholawat itu sighatul mahabbah, juga sighatul tauhid, juga sighat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sanad-sanad ini penting. Ya seperti Gus Yahya ini, saya tahu beliau putra Kiai Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Kiai Bisri. Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Wirboyo. Mbak Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun. Sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Tahlan sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya. Dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangzuru aman tak khuduna dinakum. Senang sekali. Ya saya hafal lah wong ya, saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal. Yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantasnya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh NU harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangzuru aman tak khuduna dinakum. Ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana. Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja, karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, enggak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama Syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, ya terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Ya. Terus orang Jawa mencontohkan ayam. Ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang. Itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi, karena bohong sama hewan. Apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu enggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan enggak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi ya sudah enggak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu.
1: Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah, karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru, karena akal fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal, karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yu khomirul akal, merusak akal. Artinya terus fakullu makhoro maral akal, yang merusak akal yang namanya khomer. Atau sama-sama muskir, atau sama-sama haram. Itu ada masalah likulillah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting, tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan tidak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqullahumma ufin, sekedar bilang gus saja haram, apalagi yang di atas gus. Atau al-murad binahi angkauli ufin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang digendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah lidah. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi zau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah lidah, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sehingga dulu, saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yat haku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini-ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini-ini. Si Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal deh. Cuma dia langsung takut. Awayat haku rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dimamin rabbin yat haku khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayyun duro ila ahli jannah fal yang duri ila ahli. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan tadi. Ya bosan kalau orang bisa dikonwil, masalikul illah harus ada jamek, mutorit mun'akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, nah iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Ya berdoa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said juga memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo 3 supaya gak perlu kaget, itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam gak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, gak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman ini. Nanti kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Mithluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu gak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka ya tafakkaru fil Islam wa ya ta'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masih Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluruh la jalut Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji, Makanya pentingnya Sulhul Hudaybiyah, ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam, masyhur itu Sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami Sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Pama yatakallamu ahadun bil Islam illa dakhulafi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwah. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ini? Tuhan kita apa ya berhala itu? Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawei Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi paham. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zaa. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan dengan batil pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zaa. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil fa idza huwa zaa, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, depannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thair dan memang harus seperti itu. Pakai istilah-istilah terminologi itu pakai. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu Pak Ketua MUI nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tiga aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawahillati patronata. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apa apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Jadi terpendekkan dengan Nabi, Allahu arhamu biibadi min hadhihi biwaladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan. Wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja tidak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salah diri, terus dicekelikan di Nabi jadi berusut gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewannya goblok itu, uang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirin dihujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh kan. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said supaya barokah, saya sebagai yang muda membantulah bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladhi wa apa alladhi sebenarnya al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika kamu menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa' yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya tempat. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen wis. Kon kerja ning Arab Saudi sak tahun mulai.

agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib. Tidak wajib, dan kita punya tradisi apa iqta usyek haqqohu atau tanzil usyek manzilatahu. Ya sudah, kalau ingin udhiyah ya monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, ya monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarek. Kita akan dituduh sebagai musyarek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikarenakan dukha. Dukha itu menyembelih. Uang kan gak bisa disembelih, jadi ribet kan. Boleh ya, udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI kalau tiga istihad itu. Jadi bisi saya, ngayu saya supaya ngikuti istihad dia. Ya, mau lah tua saya kok. Ya fitnah. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, ya monggo. Tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban ya monggo, wong mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa. Mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudah lah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya foron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan, terserah lah istilahnya itu, al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diganti, diistilahkan pengganti-pengganti. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang, ya sedekah aja. Tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Salatigo, ribet lagi nanti. Jadi ya yang relax saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sodako, pakai beras ya sodako, mungkin pakai pulsa juga sodako. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sodako uang, coba saya kasih kuota 150. Jadi sodako itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan siarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanfar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah. Kita tidak perlu istilahkan apa pengganti korban. Enggak. Ada orang cara berpikir yang sedekah nggih monggo, yang berpikir korban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang, ya uang. Memang gampang uang kan. Kalau beli kambing kan minimal 2 juta setengah. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500 ribu kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan apa? Zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarak, hanya kita bikin aturan baru. Aturan sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Lima totul ada anitorik ya sodako, menyingkirkan sakit dari jalan, bahkan takufu syarok anin nas juga sodako, tidak bikin ruwa, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena covid yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain, itu juga sodako, karena takufu syarok anin nas, semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain, itu juga sodako. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang enggak punya uang, awan-awan siang-siang sebaiknya enggak usah keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilkoti wa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh dipimpin keputusan ketika marah. Hanya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental. Jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas ini ya. Ini Pak, kamuin. Bis mandi, hidup baru happy. Jauh dari istri. Jadi aman. Aman, ya sedang. Jadi intinya sudahlah, kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan jadi umumkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said. Semua

0: sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamitnya nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Akhirnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
4: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
3: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma? Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Banjar Negara, selalu di hati.
1: Papa.
2: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
2: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
2: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
2: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
2: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
8: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
7: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
8: Iya Bu.
7: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
8: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis 1 botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
7: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
8: Iya Bu.
7: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
8: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
7: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
9: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
10: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
11: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Happy weekend ya. Wah, weekend kemana nih? Pasti udah banyak ya caranya. Ya udah, walaupun banyak, sambil ini temenin ya dari sini di pagi hari ini, di weekend, di tanggal 21 bulan Juni 2026. Tepatnya di pukul 6 lewat 25 menit 26 detik waktu Saturn, menemani sahabat Setara di dua acara yang bakal Uni pandu hingga pukul 10 nanti. Di Dandut Remix dan juga ada di Pop Indonesia. Dandut Remix yang bakal berjalan hingga pukul 8 yang sudah diawali dengan satu lagu Koyo Jogja Istimewa. Menjadi lagu pembuka ya sahabat Setara di acara Dandut Remix di pagi hari ini. Oh tadi, iya benar.

sampai 17 derajat Celcius, jadi terasa banget. Kayaknya pagi tadi malah sampai 16 ya, sahabat Setara. Makin kesini makin dingin, mantap-mantap. Oke, sambil menunggu sahabat Setara bergabung di pagi hari ini, kita putarkan beberapa lagu yang tentunya bisa menemani paginya sahabat Setara. Kita mulai dari Kicau Mania, siap DJ, bye.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, beberapa lagu tentunya menghibur sahabat Stara di pagi hari ini. Semoga menjadi lebih bersemangat ya menjalani weekend yang mungkin diisi dengan masak-memasak, membersih rumah ya. Ada juga yang mungkin diisi dengan berolahraga. Tentunya weekend menjadi salah satu hari di mana sahabat Stara bisa menyalurkan hobinya. Jadi selamat menikmati weekend ya sahabat Stara. Yang minggunya tetap bekerja juga semangat. Yang sedang diberjalan hati-hati di jalan. Yang sudah mulai bekerja dari pagi buta, semangat ya. Dan kalau udah selesai jangan lupa istirahat, karena ada beberapa orang yang mungkin paginya baru pulang habis jualan pagi. Ada juga yang mungkin baru berangkat ya. Ada juga baru pulang habis jaga malam. Jadi untuk apapun itu, semua aktivitas sahabat Stara semoga diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan terus badannya. Dan semoga sahabat Stara dilimpahkan rezeki yang berkah, barokah, dan melimpah. Amin. Disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ini sangat baik sekali untuk penderita banyak ya. Dan ini bisa untuk kekebalan tubuh, bisa untuk asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, hipertensi, dan lain-lain. Yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal sudah mendapatkan sertifikat ISO ya. Dan tentunya ini sangat aman sekali dikonsumsi dalam jangka panjang, juga bagus karena dari beberapa bahan yang terkandung seperti habatus soda, daun bidara, daun kelor, ada kunyit, jahe, yang dari masing-masing bahannya khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali ya. Kaya akan manfaat, dan satu obat ini bisa untuk sejuta macam penyakit. Jadi penyakit apapun bisa banget diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari bahan herbal alami. Dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dan di setiap agen-agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk di Banjarnegara sendiri, ya di kawasan Banjarnegara Kota, sahabat Stara bisa dapatkan di apotek Alif Farma depan RSUD Banjarnegara. Ya, ada juga di toko herbal wangi, ini arah yang mau ke Seruling Mas di kanan jalan dari arah sini. Dan juga tersedia di apotek Karuna, ada juga di apotek Pahala ya di Pasar Banjarnegara. Dan juga ada di apotek Imun Farma, ini masih di daerah pasar juga. Ada di apotek Restu, kemudian tersedia juga di kawasan Banjarmangu. Ini tersedia di apotek Rahma dan apotek Setia Budi. Kalau di kawasan Petambakan Madukara, ini tersedia di apotek Petambakan dan juga apotek Surya Sehat. Tersedia juga di kawasan Madukara dari Embun Farma dan juga dari apotek Wenta. Tersedia juga di kawasan Kalibening, ini tersedia di apotek Bening Farma dan apotek Kalibening. Di Wanayasa tersedia di apotek Cahaya Bunda dan juga di apotek Sinar Jaya. Agen resmi Star Radio Banjarnegara ada di tempatnya Ibu Umi Kultum, Pagundangan Wanaraja Wanayasa. Ada juga di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Di Batur tersedia di apotek Jaya Medika, Jaya Medika 2, apotek Dieng Farma, apotek Farma Diana, dan juga di apotek Batur Farma. Untuk sahabat Stara di kawasan Karangkobar bisa dapatkan di apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, dan apotek Rizki. Ini di daerah Pasar Ikan ya sahabat Stara. Dan juga bisa dapatkan di agen resmi Stara di Banjarnegara di tempatnya Mama Dika Balong Ambal, di warungnya ya. Jadi bisa sambil sarapan terus nanti langsung diminum Habutopnya. Terus tersedia juga di tempatnya Bapak Juhari Tekik Sampang. Ada di toko jamu juga ya, di toko herbal Hasanah. Dan juga tentunya setiap apotek sudah tersedia. Di kawasan Bawang Punggelan Wanadadi, iya Tapen Rakit Mandiraja Kelampok, ini sudah tersedia. Di Sigalu juga, di Sigalu ada di apotek Siti Saroh dan apotek Sigalu. Kalau di Sokanandi Kalibenda, ini ada di apotek Prima sama di apotek Pelita. Kalau di Pagedongan bisa menuju di apotek Ponjen dekat lapangan. Jadi nggak perlu bingung untuk mendapatkan Habutop atau produk dari PT Denatur lainnya seperti Sultana, Vitama, Teh Moro, Otibus, Madu Vitapedia ya, karena sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Yang mau pakai sistem COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Dan info lebih lengkapnya bisa hubungi di 08223110 di 08223110. Oke, ini berlaku juga untuk sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni di acara Dangdut pada pagi hari ini. Dan Uni sapa-sapa yang sudah bergabung paling gak sih, biar lagunya bisa diputarkan ya. Ada Mbak Yanti di Bilungan Klampok yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dan katanya hadir nih, minta tembangnya Aku Tak Berarti Bagimu atau Banyu Bening dicampur areng. Untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Mikulto, Mikulso, Mbak Zidan, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Syifa, dan Mbak Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bumega, Mbak Hanum. Ada Beruntah, Mbak Siti Memuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Mbak Bauni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan Mbak Terzuan, Anggi. Ada Senfilan, Assalamualaikum. Stara di Banjarnegara yang selalu di hati, waalaikumsalam. Request dari Tremik Mbak dari albumnya Ade Irma dengan judul Janda Muda atau Kumbang-Kumbang. Salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara dari A sampai Z dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Ada Mbak Cumplon yang datang bersama quotes-nya. Assalamualaikum pagi Mbak Uni cantik, waalaikumsalam. Pagi juga Mbak Cumplon yang cantik. Sehat ya, alhamdulillah sehat ini. Jerman gabung minta lagu Tak Rela dari Maria. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Bumi Kolto, Mama Putri. Ada Ibu Titin Wardiani, Ibu Mega, Ibu Mines, Mbak Eka, Mbak Ezidan, Potini, Ibu Titin, Soma Gede, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga hari ini penuh dengan kebaikan, amin. Dan quotesnya lanjutan kemarin Mbak Uni. Makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, quotesnya nanti ya sahabat Stara. Di sesi kali ini Uni, Uni tutup dulu ya, nanti Uni lanjut di sesi berikutnya. Dan kita nikmati lagu dari kuesan sahabat Stara, dari Mbak Yanti, Senfilan, dan Mbak Cumplon. Dan lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... as...
1: Apa sih Jeng? As-as apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya gak itu Jeng?
2: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
2: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya Jeng?
2: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen toko herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,